0: pekan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
1: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah.
0: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeaman Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blu-ray Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blu-ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu RI yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Kristi, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
9: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya, toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
8: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh
10: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti. Dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia. Pada saat Piala Dunia ini, bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
3: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videografer, desainer,

0: tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Telchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
4: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, dorong kanan berhenti, tendang lagi kanan, gol!
3: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
3: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang John Suzuki.
4: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Brazil.
3: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan.

0: pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sinta, selamat pagi semuanya yang baru saja bergabung bersama kami dan yang mendengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Buat Anda yang mau pergi ke kantor atau kemanapun untuk kota Sintang dan sekitarnya, tadi turun hujan ya, walaupun tidak terlalu deras, sekarang juga masih adalah gerimis-gerimisnya. Untuk itu tetap berhati-hati, terutama untuk Anda yang mengendarai roda 2. Dan pendengar, nanti kita akan melanjutkan pertandingan sepak bola 32 besar ya, antara Belanda melawan Maroko atau Belanda versus Maroko pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda melihat sejauh ini seperti apa dengan adanya efek atau efek dari Piala Dunia ini di Kabupaten Sintang sendiri atau di daerah Anda ya, pendengar yang mendengarkan siaran kami, mungkin Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar pagi ini. Apakah tadi Anda juga melihat pertandingan bagaimana jalannya Jerman melawan Paraguay yang akhirnya dimenangkan oleh Paraguay ya, dan mempulangkan Jerman. Sungguh kalau ada yang bilang aduh gimana gitu ya, akhirnya Paraguay juga pernah juga nih di 2010 ya dengan melawan Jepang waktu itu, dan juga menang juga penalti juga. Nah, untuk Anda pendengar, bagaimana Anda melihat efek dari atau misalnya perkembangan ekonomi gitu ya, UMKM dengan adanya Piala Dunia ini? Kalau Anda mencari atau searching gitu ya, banyak sekali aksesoris-aksesoris yang dibuat oleh para pengrajin untuk mendukung tim-tim kesayangannya. Nah, kalau di daerah Anda adakah seperti itu gitu, ataukah biasa aja cuma nonton bareng aja, atau misalnya kita nonton tiap pertandingan yang timnya memang kita sukai di kafe misalnya? Dan Anda juga bisa bergabung, boleh ya bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar di Suara Warga. Atau Anda punya informasi lain misalnya, kemarin itu tabung gas lumayan juga ya, suka susah nyarinya ya. Mudah-mudahan hari ini ada lah ya, atau di tempat-tempatnya ada gitu ya. Kalau di sini aja kemarin 45.000, gimana di daerah Anda ya? Mudah-mudahan ini juga bisa secepatnya teratasi ya. Dan untuk Anda juga pendengar dimanapun berada, tetaplah bersama kami.

6 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Ya, pendengar, untuk Anda melihat bagaimana sepak bola ya di daerah Anda, perkembangannya atau penontonnya atau dari segi ekonomi, mungkin bisa Anda bagi promosikan kepada kami di pagi hari ini melalui telepon 0565-27447 atau juga melalui WhatsApp 0857-5047-4040 ya, 0857-5047-4040 ya. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini ya. Dingin-dingin kayak gini enak nih, mau minum yang hangat-hangat ya, mungkin kopi morning gitu ya, kopi pagi atau susu jahe gitu yang hangat-hangat, atau juga kalau di Bandung tuh ada yang namanya bandrek gitu ya, atau bajigur gitu ya. Di sini nggak ada, tapi mungkin ada yang bisa buatnya, buat aja gitu ya, sikit lah gitu ya. Kalau bajigur itu lebih ke santan yang kental sih, terus ada rempah-rempahnya gitu. Jadi kalau diminum kayak gini nih enak banget nih, pas banget gitu ya. Menghangatkan, yang bilang tuh menghangatkan jiwa, menyatukan hati. Selamat pagi aja untuk Anda pendengar. Silakan yang mau menginformasikan mungkin Piala Dunia di daerah Anda, ada di sini nggak ada yang nonton, misalnya nggak ada yang nonton bareng gitu ya. Atau misalnya di sini banyak yang menggelar nonton bareng, kemudian menjual merchandise. Kalau di Jalan Upang Urai sih selalu ramai ya, beberapa kafe menyelenggarakan nobar juga gitu ya. Dan untuk Anda pendengar, silahkan juga yang mau bergabung di pagi hari ini. Terus Anda menjagokan siapa nih pada nanti pukul 8, bentar lagi ya. Ada Belanda melawan Maroko. Apakah Anda tim Belanda ataukah tim Maroko? Saya tim Indonesia, nanti mendukungnya. Ya, mudah-mudahan aja tim Indonesia suatu hari nanti bisa berjaya juga ya, seperti timnas lainnya di berbagai

Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: Kusepata ampun mebaluba pada mebalumai.
1: Ini adalah salah satu bejande dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejande atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jande juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

0: Gue coba tukar flashback, lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
2: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
1: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan pesta.

Ya pendengar, beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti pertandingan sepak bola ya, Belanda versus Maroko di pagi hari ini.

0: Ya, pendengar, kita langsung saja bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti jalannya pertandingan Belanda melawan Maroko. Selamat mengikuti.
1: 32 besar Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pemain saat ini sudah berada dalam lapangan. 22 pemain sudah berada di dalam lapangan. Dan mungkin kami akan hadirkan terlebih dahulu starting line up untuk kedua tim. Untuk Belanda, penjaga gawang dipercayakan kepada Bart Verbruggen. Kemudian juga 3 pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul Van Heek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu 3 sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creencio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa, Jendra?
2: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Nel El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Ibrahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Hanous, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam mundur ke belakang kepada Van Heek, masih mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi, bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Heek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda. Mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang. Kembalikan lagi ke depan. Ini ada Gravenberch, Ryan Gravenberch, yang mencoba menyambut bola. Sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Mickey van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake, coba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh 2 pemain dari Maroko. Ada Van Heek, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake ini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberch mencoba cari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan mana keriuhan dari Stadion Montre di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, mengambil ancang-ancang Somerville, melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Ryan Brobby juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk tidak ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti. Ada Ryan Gravenberch, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya. Angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan. Dikejar kini oleh Ryan Gravenberch, sundulan pemain dari Maroko yang tadi menghalau. Mana tendangan penjuru di sisi kanan pertahanannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda. oranye di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko. Dorkan saja ke belakang kepada Van Heek. Masih Van Heek pendek saja memainkan bola kepada Virgil van Dijk di kanan tengah. Angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpoka di sana. Namun mencoba dikejar oleh Brian Robbie. Tadi perebutan di sana masih Brian. Oh, terjadi perebutan. Oh, pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Mickey van Heaven nampaknya juga terjatuh setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Rebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran dari tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui. Sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam. Masih memainkan bola, ada Chadi Riyad. Masih memainkan bola menatap ke depan. Alirkan saja pada Issa Diop atau pemain dari Maroko lainnya, nomor punggung 24 tadi, Neil. Mundur lagi ke belakang, Issa Diop. Datang lagi kepada Neil. Lebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan. Ada Akraf Hakimi lagi, masih mencari cerah. Angkat langsung ke depan, mencari Akraf Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi tim oranye. Ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan memberikan? Di sana juga ada Summerfield. Nampak jauh ke depan saja. Lemparan dihalau saja oleh Mazui tadi. Berikan lagi, mencoba dikejar oleh Ryan Brody. Namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya. Memang bola jauh meninggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini Ayub Wadi mengikat tinggalan tengah, lebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi, Ibrahim Diaz. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda. Verbruggen sodorkan kepada Van Heek. Van Heek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brian Brody. Bayangi ketat oleh pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop. Ada juga pemain Maroko tadi, sodorkan lagi ke depan lagi. Mencoba kini nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi, lemparan ke dalam bagi Belanda. Denzel Dumfries berikan saja kepada Brian Robbie, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Javrenbeek, lepaskan tendangan namun membentur lagi. Ada lagi pemain Belanda lainnya, sodokan bola ke depan namun kembali patah di kaki pemain Maroko. Dapat dibentuk lagi oleh Summerfield, terjadi perebutan di sana, kembali patah di tengah jalan. Maroko kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ada Van Heek tadi merebut kulit bundar, kembali lagi perebutan yang terjadi dari kedua tim. Denzel Dumfries mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, masih Denzel. Namun bentur tadi terjatuh dan bukan pelanggaran. Masih terjadi perebutan, ada Ryan Gravenberg melakukan pelanggaran. Gravenberg tadi upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Ryan Gravenberg di menit ke-7 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda dan Maroko. Bola akan dihadapi oleh Bono nampaknya, penjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi, Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan. Bukan pelanggaran tadi, ada salah satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Summerfield kini menguasai bola, mencoba melewati Mazui, namun kembali terjadi terjatuh. Kita lihat, kita nantikan. Ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi, nampaknya Van Heek dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor 11, Ismail Saibari, nampaknya sedikit bersunyi tegang terjadi benturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Masuk memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Wilton Pereira berikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Heek untuk lebih bermain fair di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir masih di daerah pertahanan Maroko, mundur ke belakang. Bagaimana pemain Maroko menguasai bola? Ada Ayub tadi sisi kanan mencari Hakimi, mundur kembali ke belakang, masih memainkan bola Issa Diop, sodorkan lagi. Bagaimana Chadi Riyad mencari kawannya, bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda. Kembali mundur ke belakang, penguasaan bola Ayub, Issa Diop ke sisi kanan, ada juga Hakimi, kapten kesebelasan, sodorkan lagi. Bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Chadi, ada juga Mazrui, masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri para pemain Maroko. Kesulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi, set ke sebelah kanan, mundur ke belakang lagi. Bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Summerfield juga, bagaimana Brian Brobby yang begitu cepat untuk mengantisipasi. Penguasaan bola dari Maroko, angkat langsung juga ke depan pemain Maroko. Dan juga tengah punggung 11 nampaknya Ismail, namun terjatuh tadi melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi di sisi atau daerah kotak penalti dari timnas Belanda yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mundur ke belakang pada Verbruggen, menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan, namun terjadi perebutan dan Brian Brobby terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Brobby di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Bagaimana tepat juga di depan pengamatan wasit memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Rodi Gakpo mundur ke belakang, ada Nathan Ake, sodorkan lagi mencari kawannya di bebas kepada Van Heek di sisi kanan dalam. Van Heek sodorkan kepada Summerfield, berputar mundur kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ake kembali di sektor sebelah kiri, masih lewati garis tengah. Nathan Ake perlahan menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brian Brobby, namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi, bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Brobby tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun dapat melawan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim oranye. Ada Frankie de Jong sodorkan kepada Van Heek, mencoba menggiring kini. Bagaimana Van Heek mencoba menggiring perlahan, melewati garis tengah, sodorkan saja kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun kembali patah lagi. Bagaimana Maroko tadi mengantisipasi bola dari pemain-pemain Belanda. Ada Mazrui tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Ada pemain lainnya di sana, ada Chadi Riyad, diberikan kepada Issa, masih Issa ke sisi kanan. Ada Hakimi, masih memainkan bola. Ada Brahim Diaz coba membantu bagaimana menjemput bola pemain-pemain dari Maroko ini hingga menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dan mencoba membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, tidak jelas tadi maksudnya bagaimana umpan yang diberikan kepada pemain Maroko, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda.
1: Ya, pendengar, saat ini pertandingan masih berlangsung di menit ke-13 babak pertama. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain dari Belanda. Ada Virgil van Dijk dan juga Bart Verbruggen di dalam kotak penalti Belanda.
2: Sudah dilakukan pendek saja kali ini, bola diberikan kepada Bart Verhoeven, namun kembali ada peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk mengulang pengambilan tendangan gawang tersebut. Nah, sudah dilakukan. Kali ini Bart Verhoeven sang penjaga gawang melebar dia ke sisi kanan, ada Van Hek di sana. Langsung Van Hek yang dituju adalah Brian Brobby, dihalangi atau dikawal oleh satu pemain dari Maroko di sana tadi, Brian Brobby. Coba untuk mendapat peringatan kali ini dari wasit yang memimpin pertandingan karena sedikit terjadi benturan tadi antara Brian Brobby dengan Nawi. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko di sektor belakang, sektor kiri pertahanan mereka, namun tadi salah umpan. Bagaimana Issa Diop niatnya memberikan bola kepada Mazraoui, namun mati langkah sepertinya Mazraoui sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola dikuasai oleh pemain Belanda, ada Frenkie de Jong di sana, bergeser dia ke kiri sedikit, ada Virgil van Dijk sang kapten kesebelasan. Bagaimana masih menguasai bola pemain-pemain Belanda kali ini, kembali kepada Frenkie de Jong di sektor lingkaran tengah pertandingan, melebar dia ke kanan, ada Van Heike di sana, masih melebar lagi kali ini pemain nomor 22 Dumfries menguasai bola dari Belanda ke belakang dia. Bart Verbruggen penjaga gawang asal Belanda yang kali ini mengenakan kostum berwarna biru-biru, sedangkan Belanda mengenakan kostum kebesaran oranye dan juga Maroko mengenakan kostum berwarna putih, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Belanda kali ini berada di sebelah kiri, masih Belanda menguasai bola. Di sektor kiri pertahanan mereka ada Nathan Ake, kemudian ada juga Gravenberg tadi, kembali kepada Nathan Ake, kali ini masih menguasai bola. Main nomor punggung 5 dari Belanda, masih mencari rekannya, melebar dia ke sektor kanan, ada Van Heke di sana. Kembali lagi, ada Frenkie de Jong, dibayangi oleh satu pemain dari Maroko tadi, berhasil lolos Frenkie de Jong, kali ini masih menguasai bola. Frenkie de Jong sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Frenkie de Jong mencari rekamannya, berputar dia, Frenkie de Jong ke belakang lagi, ada Van Heke di sana yang juga sudah melewati garis tengah, melebar ke kanan, ada Dumfries. Kembali lagi ke belakang, kali ini Virgil van Dijk dibayangi oleh dua pemain dari Maroko yang mencoba untuk merebut bola. Kembali lagi ke belakang, kali ini bola diberikan kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Belanda masih menguasai bola melalui Virgil van Dijk. Sektor sebelah kiri ada Nathan Ake, kembali ke belakang. Bagaimana tekanan juga dilakukan oleh pemain Maroko terhadap sektor pertahanan Belanda. Ya, Belanda mencoba untuk melepaskan tekanan kali ini, umpan langsung diberikan kepada pemain nomor 22 Dumfries, berada dalam kotak penalti Maroko, namun sayang sekali berhasil dibuang saja. Bagaimana umpan atau akselerasi yang dilakukan oleh Dumfries tadi, pemain nomor punggung 22 dari Belanda menerima umpan dari Ryan Gravenberg dari sektor kanan penyerangan Belanda, langsung menusuk ke dalam kotak penalti Maroko, niatnya memberikan umpan kepada Brobby, namun ternyata berhasil dibuang saja, disapu bola tadi oleh pemain belakang Maroko, Issa Diop. Pemain nomor punggung 14 dari Maroko membuang langsung bola sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Sudah bersiap, kali ini sudah dilakukan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko, dibuang jauh saja bola, kali ini berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan pertahanan Belanda, namun berhasil dicuri. Kali ini Brian Brobby coba menguasai bola, Ryan Gravenberg di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Belanda, mencoba memberikan umpan tadi kepada Mickey van de Ven, namun berhasil dicuri lagi, dibuang lagi oleh Issa Diop. Lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko sudah dilakukan. Frenkie de Jong menguasai bola kali ini, pendek dia kepada Nathan Ake di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, melebar dia, kali ini ada Van Heke, ke tengah lagi ada Van Dijk, kembali kepada Nathan Ake, coba untuk mengirim bola, Nathan Ake kembali ke belakang, Van de Ven di situ, Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Maroko, melebar ke kanan dia, ada Van Heke, coba melakukan terobosan langsung kepada Michael Brian Brobby maksudnya, namun lebih cepat atau lebih bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Maroko yaitu Bono, sehingga masih selamat gawang Maroko untuk kali ini. Maroko mencoba membangun serangan kali ini di sektor belakang pertahanan mereka,
1: ada Mazrui sektor kiri, pendek dia pada Ainawi, kembali lagi ke belakang kali ini Ainawi, main nomor punggung 23 Hanus, nampaknya bawa bola mendekati garis tengah lapangan pertandingan, masih Hanus bergeser dia ke kanan kali ini, kembali lagi kepada Hanus, masih mencari rekannya, tengah kali ini ada Riyad sana, lebar ke kanan, bagaimana Ibrahim Diaz mencoba menguasai bola, kembali lagi ke belakang ada Bonadi, kembali lagi masih main-main Maroko berada di sektor kiri pertahanan dari Belanda, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, umpan 1-2 pendek diperagakan oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri atau sektor kiri pertahanan Belanda, terjatuh tadi, terjadi benturan antara Mickey van de Ven dengan pemain nomor 23 Hanus dari Maroko, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Hampir seluruh pemain Maroko mencoba untuk maju. Oh, ternyata terjadi tendangan sudut ya di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Kali ini akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Siapa Ashraf Hakimi sudah dilakukan, langsung disundul saja dalam kotak penalti oleh Diouf, namun masih dapat diantisipasi. Kali ini serangan kembali datang dari Maroko, pemain nomor 8. Tendangan langsung dari luar kotak penalti dilakukan oleh Bonadi. Namun sayang sekali masih melambung tinggi di atas mister gawang Belanda yang dijaga Verbruggen. Bagaimana refleks Verbruggen tadi, sangat cepat ya ketika mengantisipasi sundulan yang dilakukan oleh Ainawi. Ternyata pemain Maroko nomor punggung 24 Neil Ainawi yang juga bermain untuk AS Roma menerima umpan dari Ashraf Hakimi tadi, belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kali ini serangan datang lagi dari Maroko di sektor sebelah kiri pertahanan dari belakang kanan pertahanan dari Belanda. Ainawi tadi memberikan umpan ke dalam kotak penalti, kali ini coba langsung dilakukan tendangan langsung. Sayang sekali Ashraf Hakimi, tendangan langsung menggunakan kaki kanan, masih dapat ditepis, berjibaku sepertinya kali ini penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen, menahan gempuran-gempuran dari para pemain Maroko, mengarah tadi langsung ke sektor kanan, sektor kiri atas gawang Belanda, namun masih bisa diantisipasi. Tendangan penjuru kali ini sudah dilakukan, disundul saja oleh pemain Belanda, bola jauh kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 6 dari Maroko, Bonadi. Balik ke belakang kali ini bola dikuasai oleh pemain Maroko nomor punggung 3 Mazrowi. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 kali ini dari Maroko, Saibari. Kembali ke belakang dia, ada Gonahi di sana. Masih Maroko mencoba melakukan terobosan kali ini, namun patah lagi di kaki para pemain Belanda. Namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Maroko, Mazrowi kini yang mengawal sektor pertahanan. Oh, Diop maksud saya. Kembali kali ini Maroko, sektor kiri pertahanan Belanda, masih dobrak-abrik oleh Maroko kali ini. Ashraf Hakimi. Oh, Bonadi sepertinya. Kembali Ashraf Hakimi kali ini, sang kapten kesebelasan. Belakang dia Ibrahim Diaz di sana. Ada pemain nomor punggung 23 di sana. Balik lagi kepada Ibrahim Diaz, masih mencoba melakukan umpan langsung dalam kotak penalti Belanda. Yang dituju tadi adalah Hanus, namun tidak ada kawan yang menyambut sehingga bola keluar lapangan, dan kali ini lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bagaimana tadi ada upaya yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, bola menggunakan kaki kanannya. Ini Bung Nova, bagaimana sampai menit 20 ini Bung Nova, serangan lebih serangan dilakukan oleh kedua tim sampai saat ini, bagaimana Bung Nova?
3: Ya, dari menit pertama sampai sekitar menit ke 18 Belanda menguasai bola lebih dominan ya, tetapi Belanda tidak bisa menciptakan peluang bersih, mereka hanya menguasai bola dari area pertahanan sendiri hingga menjelang sepertiga akhir. Jalur-jalur umpan dari timnas Belanda ditutup oleh para pemain Maroko yang tampil cukup disiplin. Kita lihat bagaimana Ashraf Hakimi yang biasa bermain menyerang aktif memburu lini pertahanan lawan, turut bertahan, lebih banyak bertahan karena dia tahu ada Cody Gakpo yang berdiri di sisi kiri dari penyerangan Belanda. Sementara hingga dari menit 18 hingga menit ke 22 kita melihat bagaimana Maroko mencoba merespons, bagaimana Maroko mencoba merebut bola, merebut kendali penguasaan bola dari lini tengah dan kemudian bermain cepat, bermain efektif untuk menciptakan peluang peluang, tadi ada dua peluang yang mengarah ke gawang, dan jika bukan karena penyelamatan Bart Verbruggen, Belanda sudah tertinggal ini di menit-menit separuh awal babak pertama ya.
1: Ya, refleksnya cukup keren juga ya Verbruggen ya.
3: Ya, tidak salah jadi kiper nomor satu Belanda saat ini ya. Yang pasti ini pemain-pemain Maroko punya semboyan baru dalam pertandingan ini.
1: Apa tuh?
3: Yang baju oranye jangan sampai lolos.
1: Kalau ada anekdot dari Trio Warkop yang ya, baju merah ya, kali ini yang baju oranye ya. Ya. Oke, kita masih menantikan saat-saat berlangsungnya pertandingan kembali karena saat ini sedang berlangsung hydration break. Di mana kedua pelatih ini juga masih memberikan arahan dan juga taktik baik dari Ronald Koeman dan juga pelatih dari Maroko. Ini masih memberikan arahan lagi bagaimana cara untuk mematangkan strategi sambil para pemain ini melepaskan dahaga sejenak mereka untuk menjaga kesehatan.

0: 32 besar. Siapapun yang berhasil kali ini nanti akan melaju ke babak selanjutnya, babak 16 besar, dan berharap terus sampai ke babak final di Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, entah dimanapun Anda berada, setelah hydration break, kembali pertandingan akan dilanjutkan. Denzel Dumfries megang skorit bundar, akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Belanda. Sudah dilakukan, arah ke depan, coba dikejar oleh Summerfield, menguasai bola, terjadi perebutan di sana, kembali lagi dapat dikuasai oleh pemain dari Maroko, kirimkan saja bola ke belakang kepada Bono, jaga gawang dari Maroko. Pemain yang juga bermain untuk Al Hilal, sodorkan saja ke depan tadi kepada Chadi Riyad, lalu juga Mazrui, sodorkan kepala lagi kembali kepada Ayub. Ayub melebar ke sisi kanan, menemui Hakimi, mundur ke belakang kepada Issa Diop. Issa Diop coba lagi, pemain-pemain Maroko, ada juga nomor punggung 8 di sana, Azedin Unahi, coba sodorkan bola ke depan, berputar pemain Maroko, bagaimana Bilal bersama dengan juga pemain Maroko lain nomor punggung 3 yang maju ke depan, namun patah di tengah jalan dari Ryan Gravenberg, terjadi perebutan di sana, sodorkan bola ke depan, dicoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Maroko. Van Heek, ini terjadi perebutan di sana, terjatuh benturan Van Heek dan juga salah satu pemain Maroko nampaknya Azedin Onahi, telah coba menghalau tadi Wanda Van Heek dengan sundulan kepalanya, namun benturan dilakukan tadi oleh pemain Maroko sehingga membuat Van Heek terjatuh. Dapat peringatan yang cukup keras juga nampaknya bagaimana tadi si dari Onahi, Onahi Azedin. Nampaknya aksi lompatan atau sikut mengenai muka dari Van Heek di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Belanda di menit ke-27 babak yang pertama ini. Ya, kita mendapatkan protes nampaknya dari sisi pelatih Ronald Koeman. Ada Bart Verbruggen, tenang-tenang, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, alirkan lagi pada Van Heek di sisi kanan, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri, sodorkan kepada Frankie de Jong. Frankie de Jong menata ke depan, sodorkan kepada Summerfield. Summerfield melewati 1-2 pemain mencari Gravenberg, namun dapat dicuri tadi kepada Brahim Diaz, lagi juga Yudi, oh dipotong lagi, ada Mickey van Heaven. Ya, masih Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Onahi sodorkan lagi, nomor punggung 20 ada Bilal, sangat kotak penalti berbahaya, namun tidak mampu dijangkau tadi oleh Achraf Hakimi juga yang berada di sisi kanan atau kiri pertahanan dari Belanda. Upaya dari Maroko tadi membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari timnas Oranye berbuah lemparan ke dalam saja bagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam di sisi kiri pertahanan dari Belanda, kita nantikan bagaimana Brian Bobby kini bersama dengan Cody Gakpo berputar-putar. Gakpo sama dia masih mencoba melewati, ada Brian Bobby mundur ke belakang, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, terjatuh Frankie de Jong, mendapatkan dorongan tadi dari Saibari, Ismail Saibari, tombak dari Maroko ini. Tendangan bebas sudah dilakukan, ada Virgil van Dijk menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan, ada Frankie de Jong sodorkan ke sektor sebelah kiri bersama dia dengan Gakpo. Cody Gakpo masih menguasai bola, namun menyentuh tadi bagaimana pemain Maroko Hakimi, bola bergulir lagi, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada Van Dijk masih dekat lingkaran tengah. Van Heek kanan dia melebar mencari Denzel Dumfries. Denzel Dumfries coba dibantu oleh Summerfield, mundur kembali pemain Belanda pada Van Heek, ada Van Dijk dekat lingkaran tengah masih memainkan bola, pemain-pemain timnas Oranye alirkan lagi kepada Dumfries, kembalikan lagi mundur ke belakang kepada Gravenberg yang coba membantu, ada Van Heek ini

0: babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
1: It's huge challenge. It's
2: ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
1: The last decade or the last years that everything was very very nice.
0: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
3: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
3: That's ever done the job.
0: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris, serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, dia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari arena tenis, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Arina Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon.

0: dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yes, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia

informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kufa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarain.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara

0: di mana pada event kejuaraan divisi men volleyball tapak tahun 2026 timnas putra Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
1: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFISI Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarai.

dari Arena Net. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: menuju Asian Games serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang mendengar, masih bersama kami di Pro 1

RRI Sintang, dan tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa azan zuhur hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11:41 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan zuhur, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: Pukul 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Selamat siang mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya mendengar, kami hadirkan untuk Anda di Ngobrol Santai siang hari ini informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, program UMKM Bicara yang biasanya disiarkan di Pro 1 RRI Sintang ini pada hari Senin ya, Senin kemarin 29 Juni 2026 mengangkat tema Dapur Ngebul Cuan Ngalir Resep Sukses UMKM. Nah, acara tersebut menghadirkan owner dari Dapur Uma Sara Safariyah dan juga owner dari Hello Saji ada Puji Lestari yang berbagi pengalaman mengenai membangun usaha kuliner di Kabupaten Sintang. Nah, mendengar Safariyah mengungkapkan nama Dapur Uma merupakan ide dari anaknya sebagai bentuk dukungan terhadap usaha yang dirintis dari rumah. Dan hal serupa juga disampaikan Puji Lestari. Dan menurutnya nama Hello Saji juga merupakan usulan anaknya saat usaha tersebut mulai dijalankan. Anda pendengar, Safariyah menceritakan Dapur Uma ini bermula dari pemanfaatan hasil panen pisang milik keluarga yang mana kemudian diolah menjadi keripik untuk dijual. Nah, berbekal dengan modal awal sekitar 500 ribu, usahanya terus berkembang sehingga kini menawarkan berbagai produk seperti aneka keripik, kue basah, serta layanan catering yang menjadi favorit langganan. Selain bergerak di bidang kuliner, Safariyah juga mengembangkan usaha jasa jahit yang bernama Uma Fahira Store yang berlokasi di Jalan Bintara Mekarjaya, Sintang. Dan menurutnya tantangan terbesar saat ini adalah persaingan pemasaran. Karena semakin banyak pelaku UMKM yang menawarkan produk yang serupa, ini meskipun bahan baku seperti singkong dan pisang relatif mudah diperoleh. Dan ia mengaku pernah mengalami kegagalan saat memproduksi keripik pisang yang gosong dan juga tidak menghasilkan tekstur yang renyah sesuai dengan harapan. Namun pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga untuk terus meningkatkan kualitas produk, kemudian juga menjaga harga tetap terjangkau, menambah variasi menu, serta memperbaiki kemasan dan memperluas pemasaran agar usaha tetap bertahan dan juga berkembang.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Pro 1.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kita lanjutkan kembali informasi di Santai Siang kita kali ini, yaitu di mana inspirasi olahan rebung yang lezat dan juga mudah dibuat untuk di rumah. Nah, kalau kita mendengar kata rebung tentunya udah enggak asing lagi begitu ya, karena ini rebung ini sendiri merupakan tunas muda dari bambu yang kini diakui sebagai makanan superfood. Dan berdasarkan penelitian, rebung padat nutrisi, tinggi protein nabati, kaya akan serat serta mengandung vitamin dan juga mineral esensial yang sangat baik untuk pencernaan, mengontrol gula darah, serta menjaga kesehatan jantung. Nah, pendengar, rebung ini juga dapat diolah tentunya menjadi berbagai menu yang lezat, seperti biasanya kalau rebung dimasak oseng pedas, kemudian lodeh rebung, gulai, kemudian juga bisa dengan isian lumpia ataupun menu lainnya. Nah, untuk menghilangkan bau khasnya, Anda bisa merebus terlebih dahulu rebung dengan daun salam dan juga garam ya. Kemudian untuk olahannya sendiri, ada menu olahan rebung yang bisa dicoba mungkin untuk Anda di rumah. Yang pertama, rebung tumis pedas. Nah, kalau untuk rebung tumis pedas, kalau untuk bahan-bahannya, ini biasa ada rebung muda tadi ya, atau bambu muda. Kemudian bumbunya basic aja kayak bawang merah, bawang putih, cabai kering, cabai keriting, ikan teri, biasanya garam dan juga penyedap rasa secukupnya. Kemudian kalau untuk lodeh rebung ya, untuk bahan-bahannya ada rebung, kemudian ayam, tahu putih, santan, kemudian bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, cabai merah besar, kemudian cabai rawit. Nah, kalau cabai rawit ini biasanya kayak sesuai selera aja. Kemudian ada daun salam, garam, gula, kaldu, bubuk, ya. Itu tambahannya. Kemudian kalau gulai rebung ya. Nah, gulai rebung ini kalau menurut Kak Asri dapat ya, kayak bahan-bahannya itu kayak rebung yang tadi udah direbus, kemudian bisa dicampur dengan tempe, kacang panjang, santan, bawang merah, kemudian bawang putih. Bisa juga dicampur dengan cabai, kemiri, kunyit, ketumbar, lada bubuk, garam, gula pasir, penyedap rasa, lengkuas, serai, dan juga daun salam. Kemudian ada juga rebung isian lumpia ya. Nah, kulit lumpia rebung, untuk bahan-bahannya ada kulit lumpia, kemudian rebung, telur, daun bawang, kemudian juga dikasih kecap manis, saus tiram, bawang merah, bawang putih, garam, merica, dan juga penyedap rasa. Nah, itu untuk lumpia. Dan yang terakhir ada ikan nila arsik rebung. Nah, ini juga kalau pernah nyoba pasti enak ya. Untuk bahan-bahannya ada ikan nila, kemudian rebung, dikasih serai, kemudian lengkuas, ada asam cakala, kemudian ada andaliman ya. Kalau andaliman ini biasanya digiling kasar aja gitu ya. Kemudian cabai, garam, merica, bawang putih, kunyit, cabai merah, jahe, dan juga kemiri. Nah, itu dia olahan rebung yang mungkin bisa Anda coba di rumah. Semoga bermanfaat.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12:59 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini kami hadirkan informasi dan juga lagu hiburan untuk Anda di Ngobrol Santai kita siang hari ini. Sesaat lagi di pukul 13 kami hadirkan Warta Siang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 30 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat pada peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Tim bola basket Putri Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Barat 2026. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Ya baik mendengar, informasi ataupun berita pertama di siang hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat pada peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat di halaman kantor Bupati Sintang. Upacara tersebut diikuti Forkopimda, instansi vertikal, Kepala OPD, perwakilan BUMN-BUMD, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Peringatan Hari Berkabung Daerah dilaksanakan untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat Kalimantan Barat yang menjadi korban kekejaman tentara pendudukan Dai Nippon Teikoku Jepang dalam peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944. Tidak sedikit rakyat Kalimantan Barat yang gugur sebagai pejuang suhada Kusuma Bangsa. Bertindak sebagai inspektur upacara Kapolres Sintang AKBP Sani Handitio, membacakan pidato Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Hari Berkabung Daerah tahun 2026 mengusung tema tidak cukup sekedar Anda kenal, tapi kuharap Anda teruskan semangat juangmu untuk memerangi segala bentuk penjajahan. Tema tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat generasi muda dalam membangun bangsa dengan rasa cinta tanah air yang kuat. Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kepedulian, persatuan, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
3: Tidak sedikit rakyat Kalimantan Barat yang gugur sebagai pejuang syuhada Kusuma Bangsa. Dengan semangat perjuangan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan nilai kepahlawanan dan bagaimana kita dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diimplementasikan dalam membangun serta mempersatukan masyarakat Kalimantan Barat dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
2: Salah seorang ASN pemerintahan Kabupaten Sintang, Ika, mengaku peringatan Hari Berkabung Daerah memiliki makna mendalam sebagai pengingat akan pentingnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Menurutnya, tragedi Mandor menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk terus menjaga kepedulian sosial serta mencegah terulangnya kembali peristiwa serupa di masa depan.
4: Kejadian ini menjadi pengingat untuk kita semua akan pentingnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan kepedulian sosial. Dan sebagai ASN, kami akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Melalui peringatan Hari Berkabung Daerah, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semangat perjuangan para pahlawan Kalimantan Barat tetap hidup di tengah masyarakat, terutama generasi muda, sebagai landasan dalam memperkuat persatuan, menjaga keutuhan bangsa, serta mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian bagi daerah maupun Indonesia. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kapuasulu Franciscus Dian mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan penggunaan musik tradisional yang dimainkan secara langsung dalam setiap kegiatan budaya. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Festival Seni dan Budaya Ketemendungan Dayak Suruk kelima di Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuasulu, Sabtu 27 Juni 2026. Bupati menyoroti mulai berkurangnya penggunaan musik tradisional secara langsung dalam berbagai kegiatan budaya. Menurutnya penggunaan musik rekaman yang semakin mudah berpotensi menghilangkan kemampuan generasi muda memainkan alat musik tradisional. Karena itu, ia berharap pertunjukan seni budaya ke depan lebih mengutamakan musik yang dimainkan secara langsung atau live dibandingkan menggunakan rekaman. Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan namun perlu dioptimalkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Mati Nandung mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan tetapi perlu dioptimalkan. Selama ini beberapa wilayah kecamatan yang memiliki potensi tanam padi sawah di wilayah Kelam Permai, Sepau, Tebelian, dan beberapa daerah lainnya. Selain beberapa kecamatan yang sudah memiliki potensi tanam padi sawah, ia meminta agar wilayah kecamatan lainnya juga dapat dikembangkan. Secara umum, Kabupaten Sintang rata-rata mempunyai potensi lahan yang baik. Pihaknya meminta untuk meningkatkan sinergi antara penyuluh bersama para kelompok tani agar mampu menghasilkan produksi padi yang berkualitas. Ia berharap produksi padi di Kabupaten Sintang mampu tanam padi 3 kali dalam setahun agar mampu swasembada pangan.
6: Kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang lain ya ingin terus meningkatkan aktivitas pertaniannya, khususnya peningkatan karena ini sangat kita harapkan, sangat kita dukung untuk percepatan proses swasembada pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
5: Pihaknya juga berkeinginan untuk dapat memenuhi target tersebut sehingga bisa mewujudkan swasembada pangan mengingat lahan cukup banyak dan menjanjikan. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, Babinkam Tipmas Polsek Kayan Hilir terus aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Kapolsek Kayan Hilir AKP Nika Delis Dekong menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara menyambangi warga secara langsung, memberikan edukasi tentang bahaya karhutla, serta mengingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya titik api di lingkungan sekitar. Kapolsek juga menyampaikan kegiatan ini merupakan langkah preventif guna meminimalisir potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya di musim kemarau yang rawan terjadi karhutla.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendaftarkan sertifikat halal bagi produk yang dipasarkan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
7: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendaftarkan sertifikat halal bagi produk yang dipasarkan. Langkah tersebut dilakukan agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih baik sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen. Penelah teknis kebijakan bidang koperasi dan UMKM Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erni Subaryanti, menjelaskan bahwa sertifikat halal diterbitkan untuk setiap produk, bukan untuk setiap pelaku usaha. Artinya, apabila seorang pelaku UMKM memiliki 2 jenis produk yang berbeda, maka masing-masing produk wajib didaftarkan secara terpisah untuk memperoleh sertifikat halal.
8: Untuk sertifikat halal ini kan itu lagi gencar-gencarnya ya pemerintah untuk mengajak semua pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal. Jadi kalau misalnya sudah punya sertifikat halal 1 produk, kemudian untuk membuat lagi sertifikat halal catering rumahan ya, Mbak ya. Produk lain. Nah, jadi kita mengajukan lagi, Mbak, sertifikat halal. Nanti ada self declare namanya, pernyataan pelaku usaha.
7: Erni menambahkan, pelaku UMKM di Kabupaten Sintang tidak perlu ragu untuk mengurus sertifikat halal karena Disperindakop dan UKM telah menyediakan pendamping halal yang siap membantu seluruh proses pengajuan. Pendamping tersebut akan memberikan arahan mulai dari persiapan dokumen hingga proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Erni berharap semakin banyak pelaku UMKM di Sintang yang memanfaatkan fasilitas pendampingan tersebut. Menurutnya, kepemilikan sertifikat halal tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran, serta memperkuat daya saing produk UMKM di pasar lokal maupun nasional. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapasulu, Helena, menghadiri lokakarya mini lintas sektoral Puskesmas Butesibau Utara di Aula Kantor FKUB Kabupaten Kapasulu Senin kemarin. Kegiatan yang diikuti unsur Kecamatan Porkopincam, lintas sektor dan jajaran Puskesmas Butusiba Utara itu mengangkat tema kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang merata dan berkualitas. Forum tersebut membahas capaian standar pelayanan minimal SPM bidang kesehatan sekaligus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Tim bola basket Putri Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Barat 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Tim bola basket putri Kabupaten Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Barat 2026. Capaian tersebut menjadi penantian panjang bagi dunia bola basket Sintang untuk kembali membawa pulang medali di tingkat provinsi. Ketua Perbasi Kabupaten Sintang Harun Pagasa Julkaram mengatakan, perlombaan tersebut diikuti oleh tim dari 10 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Ia menyampaikan, perjalanan tim Putri Sintang menuju podium tidaklah mudah. Mereka tergabung di pool A yang dihuni sejumlah tim kuat. Dari 3 pertandingan yang dijalani, tim Sintang berhasil meraih 2 kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan dari tim bola basket asal kota Pontianak yang merupakan juara bertahan. Hasil tersebut mengantarkan tim basket Putri Sintang menjadi runner-up terbaik dan berhak melaju ke babak semifinal. Pada laga perebutan peringkat ketiga, tim basket Putri Sintang sukses menundukkan tim basket dari Kabupaten Landak dan memastikan medali perunggu menjadi milik Kabupaten Sintang. Menurut Harun, prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang panjang dan penuh perjuangan. Ia mengaku bangga atas kerja keras seluruh atlet, pelatih, serta pihak-pihak yang selama ini memberikan dukungan terhadap perkembangan bola basket di Kabupaten Sintang. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari kerjasama dan komitmen seluruh insan basket Sintang dalam membina atlet-atlet muda.
10: Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2026 di Pontianak, memang kita harus menjaring atlet-atlet kita yang dari Sintang supaya bisa ikut tanding dan kompetitif di Pontianak. Jadi proyeksinya memang untuk bawa nama Kabupaten Sintang ke depannya gitu. Dan ke depannya nanti atlet-atlet basket di Sintang itu makin banyak.
9: Lebih lanjut, Harun berharap prestasi yang diraih tidak membuat para atlet cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh pemain terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang disiplin agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Prestasi ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan bola basket Kabupaten Sintang sekaligus memotivasi lahirnya lebih banyak atlet muda berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Danindra Sita melaporkan.
0: Mendengar demikian Warta Siang edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Saya Asri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo, warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
3: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
2: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
3: di

Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita masih dalam program acaranya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini, edisinya hari ini ya, hari Selasa 30 Juni 2026. Kita sudah di penghujung bulan rupanya. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung bersama kami di telepon 5652474 atau juga di 0857-5004-740. Sudah ada yang bergabung, kita coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Dengan kok udah di rumah aja, kemarin masih kelihatan bakar lemang.
0: Itulah, cuman 3 hari, Ja.
1: Itulah, di mana tuh yang sepit mogok tuh?
0: Di apa nama tempatnya? Tanjung Baung.
1: Ngapa suaranya sengau gitu?
0: Itulah. Udah berapa hari ini?
1: Itulah. Sama kak. Sampai kemarin pulang dari rumah sakit juga.
0: Kena hujan.
1: Ketemu Bros di sana di rumah sakit.
0: Bu Ros ke rumah sakit juga?
1: Ya, dia terapi. Kalau Mak Neng kemarin ngambil hasil labnya.
0: Oh gitu.
1: Ini baru pulang ngelayat tadi kak. Tetangga meninggal.
0: Turut berduka cita.
1: Ya. Rasanya tuh gimana meninggal dengan anak-anaknya kak, melahirkan dia.
0: Oh, pas melahirkan?
1: Iya,
0: di rumah sakit
1: kemarin. Oh, anaknya duluan. Itulah.
0: Kasiannya.
1: Baru anak pertama lagi. Sedih dengarnya.
0: Iya benar ya.
1: Lihatnya gitu maksudnya kok dengar. Apa lagunya kak, aku baru boci nih.
0: Lagunya ada Iis Dahlia dan Asrap, Glora, Main Api, Irwan, ada Tiada Berdaya, Megizet, Durian Jatuh, Imam S. Arifin, Buaya Buntung, Inul Daratista.
1: Buaya buntung ya lah.
0: Buaya buntung aja. Oke.
1: Biar buntung-buntung gak apa. Lewat depan rumah lah kak kemarin? Iya kan?
0: Apa?
1: Lewat depan rumah kemarin pulangnya.
0: Enggak dipindah ke Ketungau tempat suami.
1: Oh, di sana. Kirain di ini Tebidah.
0: Enggak, kalau ke Tebidah enggak pakai speed.
1: Oh iya, iya deh.
0: Ke Ketungau.
1: Oke lah, ditunggu lagunya ya.
0: Makasih,
1: selamat bertugas selalu. Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin, terima kasih. Ada Mama Neng di Empaci, penelpon pertama kita. Di belakangnya Mama Neng ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Asri.
0: Dengan Mama Alma, Biem.
2: Iya, Kak. Biem, apa kabarnya?
0: Kabar baik, Biem. Gimana kabarnya?
2: Sehat, baru pulang layat juga.
0: Oh, gitu. Turut berduka cita.
2: Banyak yang pulang, antara 2 minggu, 3 minggu ada yang pulang. Apa kita doakan yang ditinggalkan, yang sudah sabar semua.
0: Amin.
2: Kita ini mah di sini hanya persinggahan.
0: Iya, betul.
2: Tidak selamanya memiliki segala apa-apa ditinggal semua. Lagunya yang kedua tuh apa tuh, Kak?
0: Yang kedua ada Main Api Irwan.
2: Ah, itu ya, Kak.
0: Oke.
2: Kak, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Biem di Jetak ya. Oke, di belakangnya Biem, kita coba sapa lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan orang Maung sepertinya ini ya.
3: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Lapius?
3: Kabarnya puji Tuhan sehat. Kalau kakak gimana?
0: Puji Tuhan sehat, cuman suara Kak Asri ini kita mau hilang ini.
3: Ada beda-beda kayaknya suaranya.
0: Aduh, itulah ndak rasa-rasa ndak mampu lagi suara nih.
3: Semoga cepat sembuh Kak ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Ya, lagunya apa aja Kak?
0: Lagunya ada Buaya Buntung, Inul Daratista.
3: Itu juga Kak, Buaya Buntung aja.
0: Oke deh.
3: Musim hujan ini.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Di sini pun udah mulai mendung ini.
3: Dari subuh hujan sih Kak, sampai jam berapa tadi?
0: Oh
3: sampai
0: gitu.
3: Sampai pagi.
0: Di sini pun sama sih, gerimis-gerimis gitu.
3: Iya. Salamnya untuk semua aja Kak ya.
0: Oke deh.
3: Ayo, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Lapius di Maung. Aduh, suara Kasri. Semakin banyak ngomong sepertinya makin hilang ini ya. Oke, enggak apa-apa, kita coba sapa lagi ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Siapa ini?
4: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Ibu Bilin di Lempah. Gimana kabarnya Bu Bilin?
4: Ya, puji Tuhan baik. Untuk kakak gimana kabarnya kak?
0: Kabar baik juga, cuman suaranya agak sedikit gimana gitu. Batuk soalnya.
4: Kena batuk deh kak. Nah, gitu juga aku sebulan yang lalu sampai satu bulan saya kena batuk kak.
0: Woy, susah kalau udah kena batuk.
4: Iya, baru sembuh 2-3 hari ini lah.
0: Oke, lagunya apa nih Bu Bilin?
4: Lagunya Megi Z tadi apa Megi judulnya?
0: Megi Z tiada berdaya.
4: Ah itu juga. Ah
0: oke deh, salamnya.
4: Lagunya untuk Bang Adi Tanjung Baru. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat siapa tuh? Buat Usul di Sambas. Semoga dia bisa gabung nanti. Ya buat kakak semoga sehat selalu, cepat sembuh ya kak.
0: Oke, terima kasih.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Ada Bu Bilin di Lempah ya. Sudah ada 4 penelpon, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah di request. Yang pertama ada Inul Daratista, Buaya Buntung.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
5: Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
3: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
3: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
2: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
3: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
3: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
2: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
3: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
2: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
3: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 ataupun telepon di 0857504740. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan orang mana nih?
1: Orang Penai.
0: Orang Penai. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik. Masih kena batuk pilek tuh Kak Sri.
0: Oh, sama me. Kena cuaca kayaknya nih.
1: Iya. Request.
0: Apa nih
1: durian
0: lagunya?
1: Jatuh ada kah?
0: Durian jatuh ada dari Imam S. Arifin.
1: Ya.
0: Salamnya atau spesialnya?
1: Spesialnya buat semua yang menitul. Ya kemana kemarin Kak Sri?
0: Kemarin ke Ketunggal Tengah.
1: Di mana surat Ketunggal Tengah tuh?
0: Matai.
1: Oh mata, jauh juga nih.
0: Lumayan jauh.
1: Nggak dekat sana nih kak?
0: Nggak ke dekat sana.
1: Oh nggak dekat sana. Dekat itu dekat Merakai kak?
0: Dia kecamatan Merakai, cuman jauh dari kecamatannya.
1: Oh jauh.
0: Jadi kemarin sempat lewat Tanjung Baung itu pakai speed dan sempat macet di situ juga, mogok di situ juga speednya kemarin.
1: Iya. Tapi Tanjung Baung enggak jauh dari Penai itu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kalau yang pakai speed 2 pika dari Tanjung Baung 1 tangki aja datang ke sini Penai.
0: Oh, berarti enggak jauh lah ya.
1: Enggak. Dia perbatasan dia di Ketunggal itu. Kalau udah lepas yang ke kanan masuk ke Tungau itu Kabupaten Silak Hilir.
0: Oh gitu.
1: Yo selamat siang Kak Sri.
0: Oke deh, selamat siang juga. Terima kasih ada Bu Mandi Penai. Akhirnya request lagu Durian Jatuh ya dari Imam S. Arifin. Nah, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Usu Busri di Semang.
0: Usu Busri, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah, cuacanya pun masih panas.
0: Yes. Pagi.
1: Kalau di Sintang bagaimana cuacanya?
0: Di Sintang masih panas, cuman udah agak mendung nih Usu.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Kak Asri.
1: Mudah-mudahannya Kak Asri dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lagu apa Kak Asri yang ada tuh?
0: Lagu yang udah ada ini Durian Jatuh dari Imam S. Arifin dan juga Glora dari Iis Dahlia.
1: Yang ketiga aja lah.
0: Oke deh.
1: Salamnya pertama buat Kak Asri yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan. Salam buat kawan-kawan semua yang biasa gabung di RRI Sintang. Siangkul semuanya tanpa kecuali dari A sampai Z. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Ada Usu Busri di Sambas ya. Selamat siang warga Sambas semuanya. Biasanya ada siapa lagi ya? Selain Usu Busri ada Wan Usung. Ada siapa lagi yang satunya lupa namanya ya? Siapa lagi yang satu itu lupa, Alimin ya. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Andre di kampung di Blitang.
0: Dengan Andre. Gimana kabarnya siang Andre siang hari ini?
2: Baik-baik saja, selalu semuanya. Kak Sri itu suaranya sengat-sengat kayak gitu.
0: Biasa bagi batuk pilek ini.
2: Nah, udah musim nih Kak.
0: Betul.
2: Dari cuaca kita juga mah,
0: Betul.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih Andre?
2: Lagunya Kunci sama Bomanda.
0: Apa?
2: Kunci sama Bomanda.
0: Oke deh sih ya.
2: Durian jatuh kan?
0: Betul.
2: Ini musim durian jatuh nih.
0: Masih banyak nih duriannya nih.
2: Masih juga, tapi saya kan nunggu durian lagi, Kak Sri.
0: Ngapa pula?
2: Lagi istirahat lah, masih gawai-gawai nih.
0: Wih, benar, ini musim gawai seru.
2: Kecapian juga. Nah, masih ada keluarga yang nunggu tuh. Lagunya kasih sama Mama Peggy aja ya. Durian jatuh tuh.
0: Oke deh, siap.
2: Salamnya buat keluarga aku di Saka Dua ya. Buat anak, buat cucu, buat cicit juga. Buat saudara-saudara yang berada di Saka Dua. Salam di Tanjung Ket, Kak. Kemarin cucu saya yang munyil itu kan mau ambil saya sini, mau pergi sana, mau gawai, dia bilang. Saya bilang, oke lah, kapan ngambil sini. Nah, itu ya, Kak, ya? Oke, terima kasih. Salam kenal juga sama saya, siapa namanya?
0: Yang mana itu?
2: Subusri, Kak.
0: Subusri, Busri di Sambas. Subusri, ya?
2: Salam kenal juga sama orang NTB Lombok.
0: Oke.
2: Semoga monitor seterusnya ya.
0: Terima kasih.
2: Salam kenal semuanya yang dari NTB. Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore, Kak Sri.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Terima kasih ya, ada antre di Belitung. Ya, ya sudah gabung. Oke, silakan yang ingin gabung masih di 0565247774 atau juga di 0857504740.

Oke, baik, silakan yang ingin gabung ya, masih kita buka untuk telepon di 0565247774 atau juga di WA di 0857504740. Oke, sudah ada yang bergabung melalui WA ya. Kita akan bacakan dulu. Selamat siang menjelang sore Kak Asri. Selamat siang menjelang sore juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Leni Sumarni di BTN Mata Bola. Lagunya Ngekor Aja untuk Kak Asri. Salam kenal, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Salam kenal juga untuk Leni Sumarni di BTN Mata Bola ya. Dekat lah berarti ya. Masih Sintang. Oke, selamat siang aja untuk semuanya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu!

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 ataupun di, kalau di nomor telepon tersebut gangguan gitu ya susah masuk, silakan di 0857504740. Dan untuk cuaca di Sintang siang hari ini sudah mulai gerimis ya. Jadi mungkin bagi Anda yang berpergian harus selalu jas hujannya atau payungnya dibawa, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, karena memang cuaca seperti ini kita rentan sekali nih kayak flu, batuk, pilek dan lain sebagainya. Dan mendengar kita masih dalam Pro Dangdut ya, jadi silakan yang ingin gabung silakan gabung bersama kami di 0857 504740.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, Kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta. Ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah kan. Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.
3: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

0: Baiklah, siang mendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di telepon ataupun juga yang sudah bergabung di layanan WA. Dan bagi yang belum sempat bergabung, bisa dicoba di lain kesempatan, tentunya setiap hari di jam yang sama pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dengan berakhirnya Prodangdut, Dangdut adalah kita, maka menundas juga kebersamaan kita di Sintang siang ini bersama saya Asri.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lewatnya 6 menit, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Banyak acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan, dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Relas Panggilan Sidang Nomor 47 Garing PDT Titik G 2026 Garing PN STG pada hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47 garing PDT titik G 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tambun, RT 003 RW 000 Panggi Agung, Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Selasa tanggal 13 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana perempuan memiliki peran strategis dalam membangun peradaban melalui kontribusinya di lingkungan keluarga, pendidikan, hingga kehidupan bermasyarakat. Nah, peran tersebut dinilai penting dalam mencetak generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan mampu mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan. Nah, sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat bahwa perempuan utama untuk anak-anak ataupun generasi selanjutnya. Jadi memang apabila kita memiliki generasi yang baik, tentunya kita harus mempersiapkan perempuannya. Perempuan memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik dan pembina untuk generasi yang lebih baik. Nah, pendengar, di sini dikatakan bahwa masih adanya stigma di masyarakat yang memandang pendidikan tinggi bagi perempuan tidak terlalu penting dengan alasan pada akhirnya akan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Menurutnya, anggapan tersebut perlu diubah karena pendidikan tinggi merupakan bekal untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan daya saing perempuan. Nah, pendidikan dinilai mampu memperkuat peran perempuan baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kontribusi di ruang publik dan pembangunan masyarakat. Nah, pendengar, pendidikan itu sebagai penopang ketika ia hari ini sudah menjalankan perannya sebagai istri, tentunya kita juga tidak melupakan peran perempuan sebagai anak, istri, dan ibu. Artinya, sangat berat peran perempuan hari ini. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kualitas kita dengan mengemban amanah di pendidikan, sehingga ilmu pengetahuan yang kita dapat itu membantu kita untuk menjalankan kehidupan kita.

Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. We'll be right back.

Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Kolwin Nusantara 9.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kayong Utara matangkan persiapan MTQ ke-34.
2: Yang khusus kami terkait persiapan ini semua ya. Semua karena memang semua aspek terkait penyelenggaraan.
1: Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah.
3: Kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang lain ya ingin terus meningkatkan aktivitas pertaniannya.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mempercepat persiapan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Hingga kini progres persiapan mencapai sekitar 40% dan ditargetkan seluruhnya rampung sepekan sebelum pelaksanaan. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mempercepat berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya saat ditemui RRI usai ekspos dan launching MTQ ke-34 Kalbar Kayong Utara 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat mengatakan saat ini progres persiapan telah mencapai sekitar 40%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan sudah selesai dalam satu minggu sebelum pelaksanaan pada awal Agustus 2026. Menurutnya, percepatan dilakukan agar berbagai potensi hambatan saat pelaksanaan dapat diminimalkan. Acara pembukaan sekaligus venue utama MTQ akan dipusatkan di pelataran Sel Selat Karimata, kawasan Pantai Pulau Dato. Sementara itu, cabang-cabang perlombaan akan dilaksanakan di 8 titik yang tersebar di rumah ibadah dan sejumlah fasilitas pemerintah.
2: Perhatian khusus kami terkait persiapan ini semua ya. Semua karena memang semua aspek terkait penyelenggaraan yang perlu dipersiapkan itu saling mendukung dan merupakan kunci-kunci sukses penyelenggaraan. Nah, oleh karena itu semuanya menjadi perhatian khusus.
1: Selain sebagai ajang syiar Islam, MTQ juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran ribuan peserta ofisial dan tamu diperkirakan akan meningkatkan aktivitas pelaku UMKM di Kabupaten Kayong Utara. Sementara itu, untuk prestasi daerah, persiapan kafilat Kabupaten Kayong Utara terus dilakukan oleh LPTK setempat dengan target mampu menembus 5 besar MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Syaruzani melaporkan.
0: Pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kabupaten Sanggau mulai berlangsung. SMP Negeri 1 Sanggau menyediakan kuota penerimaan sebanyak 190 siswa yang dibuka melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kabupaten Sanggau mulai berlangsung. SMP Negeri 1 Sanggau menyediakan kuota penerimaan sebanyak 190 siswa melalui 4 jalur seleksi yang dibuka secara serentak. Ketua Operator SMP Negeri 1 Sanggau, Anita Windarini mengatakan, masih terdapat sejumlah calon peserta didik yang mengalami kendala saat melakukan pendaftaran secara daring. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak sekolah menyiapkan operator yang siap membantu orang tua maupun calon siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran. Anita menjelaskan jalur penerimaan yang dibuka meliputi domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi dengan proses seleksi yang dilakukan secara bersamaan. Adapun kuota penerimaan terdiri atas jalur domisili 50%, afirmasi 20%, prestasi 20%, dan mutasi 5%. Ia menambahkan masa pendaftaran SPMB berlangsung hingga 3 Juli mendatang dengan seluruh jalur penerimaan tetap dibuka sesuai kuota yang telah ditetapkan.
4: Kuotanya 190 orang, Mbak. Banyak yang tidak berhasil mendaftar online, tapi kami ada operatornya yang siap membantu untuk orang tua yang kurang paham ya, atau yang gagal mendaftar itu kita bantu, ada operator yang membantu. Kalau untuk SMP serentak kita, Mbak, jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi itu serentak. Semua jalur, nanti seleksinya juga serentak gitu. Penerimaannya sampai tanggal 3. Kalau domisili itu 50%, afirmasi 20%, prestasi 25%, mutasi itu 5%.
3: Anita menyampaikan, para orang tua calon siswa baru agar dapat lebih teliti dan memahami alur pendaftaran yang telah disediakan. Ia juga mengimbau agar seluruh persyaratan dan dokumen pendukung dipastikan lengkap guna menghindari kendala selama proses pendaftaran berlangsung. Tri Putri melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat pada peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat di halaman kantor Bupati Sintang. Upacara tersebut diikuti Forkopimda, instansi vertikal, kepala OPD, perwakilan BUMN-BUMD, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Peringatan Hari Berkabung Daerah dilaksanakan untuk mengenang jasa para pejuang dan masyarakat Kalimantan Barat yang menjadi korban kekejaman tentara pendudukan Daini Pontekuko Jepang dalam peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944. Tidak sedikit rakyat Kalimantan Barat yang gugur sebagai pejuang suhada Kusuma Bangsa. Bertindak sebagai inspektur upacara Kapolres Sintang AKBP Sanyi Handityo, membacakan pidato Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Hari Berkabung Daerah tahun 2026 mengusung tema tidak cukup sekedar Anda kenal, tapi kuharap Anda teruskan semangat juangmu untuk memerangi segala bentuk penjajahan. Tema tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat generasi muda dalam membangun bangsa dengan rasa cinta tanah air yang kuat. Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kepedulian, persatuan, dan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
7: Tidak sedikit rakyat Kalimantan Barat yang gugur sebagai pejuang syuhada Kusuma Bangsa. Dengan semangat perjuangan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan nilai kepahlawanan dan bagaimana kita dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diimplementasikan dalam membangun serta mempersatukan masyarakat Kalimantan Barat dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
6: Salah seorang ASN pemerintahan Kabupaten Sintang, Ika, mengaku peringatan Hari Berkabung Daerah memiliki makna mendalam sebagai pengingat akan pentingnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Menurutnya, tragedi Mandor menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk terus menjaga kepedulian sosial serta mencegah terulangnya kembali peristiwa serupa di masa depan.
8: Kejadian ini menjadi pengingat untuk kita semua akan pentingnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan kepedulian sosial. Dan sebagai ASN, kami akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Melalui peringatan Hari Berkabung Daerah, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semangat perjuangan para pahlawan Kalimantan Barat tetap hidup di tengah masyarakat, terutama generasi muda, sebagai landasan dalam memperkuat persatuan, menjaga keutuhan bangsa, serta mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian bagi daerah maupun Indonesia. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan, namun perlu dioptimalkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
9: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan tetapi perlu dioptimalkan. Selama ini beberapa wilayah kecamatan yang memiliki potensi tanam padi sawah di wilayah Kelam Permai, Sepau, Tebelian, dan beberapa daerah lainnya. Selain beberapa kecamatan yang sudah memiliki potensi tanam padi sawah, ia meminta agar wilayah kecamatan lainnya juga dapat dikembangkan. Secara umum, Kabupaten Sintang rata-rata mempunyai potensi lahan yang baik. Pihaknya meminta untuk meningkatkan sinergi antara penyuluh bersama para kelompok tani agar mampu menghasilkan produksi padi yang berkualitas. Ia berharap produksi padi di Kabupaten Sintang mampu tanam padi 3 kali dalam setahun agar mampu swasembada pangan.
10: Kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang lain yang ingin terus meningkatkan aktivitas pertaniannya. Khususnya peningkatan karena ini sangat kita harapkan, sangat kita dukung untuk percepatan proses swasembada pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
9: Pihaknya juga berkeinginan untuk dapat memenuhi target tersebut sehingga bisa mewujudkan swasembada pangan mengingat lahan cukup banyak dan menjanjikan. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, tim bola basket Putri Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah ataupun POPDA Kalimantan Barat 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
11: Tim bola basket putri Kabupaten Sintang berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Barat 2026. Capaian tersebut menjadi penantian panjang bagi dunia bola basket Sintang untuk kembali membawa pulang medali di tingkat provinsi. Ketua Perbasi Kabupaten Sintang Harun Pagasa Julkara mengatakan, perlombaan tersebut diikuti oleh tim dari 10 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Ia menyampaikan, perjalanan tim Putri Sintang menuju podium tidaklah mudah. Mereka tergabung di pool A yang dihuni sejumlah tim kuat. Dari 3 pertandingan yang dijalani, tim Sintang berhasil meraih 2 kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan dari tim bola basket asal kota Pontianak yang merupakan juara bertahan. Hasil tersebut mengantarkan tim basket Putri Sintang menjadi runner-up terbaik dan berhak melaju ke babak semifinal. Pada laga perebutan peringkat ketiga, tim basket Putri Sintang sukses menundukkan tim basket dari Kabupaten Landak dan memastikan medali perunggu menjadi milik Kabupaten Sintang. Menurut Harun, prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang panjang dan penuh perjuangan. Ia mengaku bangga atas kerja keras seluruh atlet, pelatih, serta pihak-pihak yang selama ini memberikan dukungan terhadap perkembangan bola basket di Kabupaten Sintang. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari kerjasama dan komitmen seluruh insan basket Sintang dalam membina atlet-atlet muda.
12: Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2026 di Pontianak, memang kita harus menjaring atlet-atlet kita yang dari Sintang supaya bisa ikut tanding dan kompetitif di Pontianak. Jadi proyeksinya memang untuk bawa nama Kabupaten Sintang ke depannya gitu. Dan ke depannya nanti atlet-atlet basket di Sintang itu makin banyak.
11: Lebih lanjut, Harun berharap prestasi yang diraih tidak membuat para atlet cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh pemain terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang disiplin agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Prestasi ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan bola basket Kabupaten Sintang sekaligus memotivasi lahirnya lebih banyak atlet muda berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
13: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
14: Ya, terima kasih rekan May di studio. Selamat pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan berawan, tapi beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata, yaitu di sebagian kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Landak, Mempawah, Kuburaya, Pontianak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 1 Juli 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tetapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada saat siang hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan May.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Reni.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Pos 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di Sintang sore ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku yang sudah lama hilang, berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility CSR BRI Peduli kembali melaksanakan program pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia PMI yang ditunjukkan khusus bagi para pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri dan kembali ke tanah air. Nah, kali ini program pemberdayaan Purna PMI menyasar 60 Purna PMI dari Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Purna PMI tersebut mendapatkan berbagai macam pelatihan dari BRI Peduli yang berlangsung di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Nah, berbagai macam pelatihan diberikan antara lain berupa pelatihan dasar kewirausahaan, identifikasi potensi usaha dan peluang pasar lokal, penyusunan rencana usaha, manajemen usaha, produksi, pemasaran, dan keuangan. Nah, penguatan mental dan juga motivasi kewirausahaan serta pendampingan bisnis pasca pelatihan. Nah, pendengar, di sini juga dijelaskan bahwa program pemberdayaan Purna PMI dirancang untuk membekali berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan guna membangun ketahanan ekonomi baik melalui pengembangan usaha maupun peningkatan peluang kerja di dalam negeri. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan Purna Migran dalam mengembangkan usaha sekaligus membekali mereka dengan kemampuan perencanaan dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan. Dan melalui program ini, peserta didorong untuk memulai maupun mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan peluang di daerah masing-masing.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami bacakan satu buah pengumuman. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap bekerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WA di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persada.katulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook di STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda.
1: Bakso, bakso, bakso.
2: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Desa Empango berada di Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kaposulu, Kalimantan Barat. Desa ini memiliki sumber daya ikan air tawar yang melimpah karena berada di sekitar Sungai Kapuas dan Danau Empangau. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagian lain sehingga hasil tangkapan ikan menjadi sumber penghasilan utama. Saat hasil tangkapan melimpah, tidak semua ikan dapat langsung dijual dalam keadaan segar. Oleh karena itu, masyarakat mengolah ikan menjadi ikan asin agar lebih awet dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, pembuatan ikan asin di Desa Empangau dilakukan dengan cara yang sederhana dan telah diwariskan secara turun-temurun. Pendengar, produksi ikan asin merupakan salah satu usaha petinggi bagi masyarakat Desa Empangau. Selain menjaga kualitas ikan lebih tahan lama, usaha ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan perbaikan dalam pengemasan dan pemasaran, ikan asin dari Desa Empangau memiliki peluang untuk dikenal lebih luas dan menjadi produk unggulan Kabupaten Kapuas Hulu.

0: SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah Satu Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswira Ningsih SEMMGR di 0853-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah Satu Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
1: Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

Barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:44 saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini. Selamat menikmati makan malam Anda, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta bagi Anda yang saat ini sedang menikmati makan malamnya.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Mendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, sepanjang tahun 2026, pemerintah Kota Jakarta Barat telah menyalurkan 389 alat bantu fisik bagi warga difabel. Nah, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Fajar Laksono, mengatakan ratusan alat bantu ini

pengantar masyarakat atau PM1 yang ditujukan kepada Sudinsos Jakarta Barat. Nah, pengajuan ke kita itu lewat Pendamsos, pendamping sosial bersama Kasatpel Sudinsos untuk mengurus administrasinya. Setelah administrasi dinyatakan lengkap, petugas Sudinsos akan melakukan kunjungan langsung ke rumah calon penerima bantuan untuk melakukan asesmen kebutuhan. Nah, menurut Fajar, langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga difabel.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara

Bicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu. Dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali selamat malam bagi Anda di Sintang sore ini pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT Bhayangkara ke-80, Kapolsek Binjai Hulu beserta jajaran melaksanakan kegiatan anjang sana dan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian serta pengabdian Polri kepada masyarakat pada hari Jumat 26 Juni 2026. Nah, kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Binjai Hulu tersebut diawali dengan anjang sana ke rumah Purnawirawan Polri dan masyarakat yang membutuhkan. Nah, dalam kesempatan itu Kapolsek beserta anggota menyerahkan paket bantuan sosial sebagai wujud perhatian dan penghormatan kepada para senior Polri serta masyarakat. Kapolsek Binjai Hulu Ibtu Royce Erlando menyampaikan kegiatan anjang sana dan bakti sosial merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 yang mengusung semangat meningkatkan kedekatan antara Polri dan masyarakat. Nah, kegiatan ini pendengar merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi. Nah, melalui momentum HUT Bhayangkara ke-80, kami ingin terus hadir di tengah masyarakat, memberikan manfaat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Masyarakat yang menerima kunjungan dan bantuan mengaku bersyukur serta mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Polsek Binjai Hulu, dan mereka berharap Polri semakin profesional, humanis, dan selalu dekat dengan masyarakat. Selain itu, menyerahkan bantuan sosial, jajaran Polsek Binjai Hulu juga menyempatkan diri berdialog dengan warga untuk mendengarkan aspirasi serta memberikan himbauan agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Rp25.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manjusiri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya, sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin yang hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya, dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. 0 juta. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh, dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan yang sesuai diharapkan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
10: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
9: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko, mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua selaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
16: Yang sekarang berangkat dari 153 dan kembali 351 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang ke luar negeri. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta-Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk penyambutan ya, wakaf kampung jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
4: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Hirda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
5: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam. Ya, 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
4: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
6: Bahasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
5: Ya, itulah.
6: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
4: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Malam Katolik ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

Salve, selamat malam para pendengar RI yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kembali dengan saya, Thomas Andi, yang akan menemani malam Anda dalam program Mutiara Malam Katolik. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat yang ke-23 sampai ke-27 dengan tema Gereja di Tengah Gelombang Zaman. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Kita mohon rahmat dan penerangan Roh Kudus agar perjumpaan kita pada malam ini boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita juga mohon agar setiap hati kita boleh menjadi tanah yang subur, agar setiap sabda Tuhan yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berbuah yang lebat. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu atas cinta dan penyertaan-Mu kepada kami semua, terutama bagi para pendengar setia RI pada malam hari ini. Tuntunlah kami semua agar pada malam hari ini kami mampu mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu pada malam hari ini, serta dapat membagikan kasih dan damai yang telah kami terima daripada-Mu kepada sesama kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami semua dalam mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Tuhan Yesus tidur.

Maka murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghadi angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia RI, pada malam hari ini, tema kita pada malam hari ini adalah gereja di tengah gelombang zaman. Hal yang paling membuat kita takut bila kita berlayar melalui kapal atau perahu adalah datangnya angin yang kencang dan menimbulkan gelombang yang tinggi. Bila ada kejadian semacam itu, maka kita akan cemas, kita akan khawatir mengenai kemungkinan kapal kita juga akan tenggelam atau karam. Di saat seperti itu, para penumpang hanya berharap pada kekuatan kapal yang dia tumpangi atau keterampilan nakoda atau kapten kapal dalam mengemudikan kapalnya. Jika mereka yakin atas kekuatan kapal atau kemahiran kaptennya, maka itu akan memberikan sedikit rasa tenang kepada mereka. Hal yang sama berlaku juga terhadap murid-murid Yesus dalam bacaan dalam Injil Matius tadi. Murid-murid Yesus juga mengalami hal yang seperti itu. Mereka takut. Mungkin angin yang kencang menimbulkan gelombang yang sangat besar menerjang perahu mereka sehingga air masuk ke dalamnya. Murid-murid panik, murid-murid takut kalau perahu mereka pasti tenggelam. Pada di saat itu dalam baca Injil Matius, ya, Yesus pada saat itu sedang tidur. Maka mereka segera membangunkan Tuhan Yesus. Kita melihat dalam bacaan itu, kita melihat bagaimana tindakan murid-murid Yesus menunjukkan bahwa bahaya pada saat itu mereka hadapi. Dan harapan satu-satunya bagi mereka, bagi keselamatan mereka, adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Harapan itu terbukti kebenarannya. Meskipun Tuhan Yesus terlebih dahulu menegur mereka atas ketakutan mereka akibat kurang kepercayaan mereka. Kisah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di dalam perahu yang diterjang angin dan gelombang dapat kita baca sebagai gereja yang sedang berlayar mengarungi zaman. Di dalam gereja, Yesus sendiri ada, bahkan menjadi nakodanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menjadi kapten kapalnya. Sementara umat Allah dan kita yang percaya kepada, yang iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan penumpangnya. Meskipun Tuhan Yesus berada di situ dan menjadi nakodanya, namun gereja tidak luput dari terjangan angin kencang dan gelombang zaman yang hendak menenggelamkannya. Baik di dalam rupa-rupa godaan-godaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu godaan akan kenikmatan, godaan akan kekuasaan yang besar, atau godaan akan materi atau keuangan yang sangat besar. Di tengah gelombang zaman yang sangat kencang ini, ternyata gereja juga selamat dari bahaya yang karam. Dari kisah ini muncul pertanyaan, mengapa gereja dapat selamat dari bahaya karam? Apakah yang menjadi kekuatan gereja? Pertama-tama, gereja selamat karena ada sesuatu kekuatan yang besar. Gereja selamat karena nakodanya siapa dulu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Gereja adalah kapal yang kuat, yang telah teruji, mengarungi kuatnya gelombang zaman
yang hampir menenggelamkannya. Tetapi ia tidak pernah sampai tenggelam, karena ia segera gereja menyadari panggilannya di tengah-tengah dunia ini sebagai sakramen keselamatan. Yang kedua, inilah kekuatan utama gereja. Gereja selamat karena nakodanya sigap dan cakap, terus membimbing kita, mendampingi dan melindungi kita. Itulah Tuhan Yesus, nakoda gereja zaman kini. Para pendengar setia RI, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kesimpulan yang dapat kita bikin, yang dapat kita buat pada malam hari ini dalam Injil Matius bab yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ke-27, ada yang pertama, badai tidak berarti Tuhan tidak hadir. Ini menarik bahwa badai datang justru ketika para murid sedang menanti Tuhan Yesus. Para murid berada di perahu karena mengikuti Tuhan Yesus. Ini mengajarkan kepada kita bahwa mengikuti Kristus tidak membuat hidup kita bebas dari segala masalah-masalah dunia. Sekali lagi, mengikuti Yesus tidak membuat hidup kita bebas dari masalah-masalah dunia. Seringkali kita berpikir bahwa jika kita berdoa, setia melayani, atau hidup yang benar, maka kesulitan tidak akan datang lagi. Namun kenyataannya, badai tetap ada. Ada namanya sakit penyakit, ada namanya masalah keuangan, kesulitan ekonomi, ada kekecewaan, ada ketakutan, bahkan ada kehilangan. Matius menunjukkan bahwa kehadiran badai bukanlah tanda ketidakhadiran Tuhan. Yesus berada di perahu yang sama dengan para murid-muridnya pada waktu itu. Iman bukanlah keyakinan bahwa badai tidak akan datang, tetapi keyakinan bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kesimpulan yang kedua, tidurnya Tuhan Yesus dan keheningan Tuhan Yesus. Hal yang paling mengganggu bagi para murid-murid pada saat itu bukanlah badai itu sendiri, mungkin melainkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Demikian pula dalam kehidupan rohani kita, ada saat-saat di mana ketika kita berdoa, tetapi seolah-olah tidak ada jawaban atas doa-doa kita. Kita berseru-seru, tetapi surga terasa sunyi. Kadang kita bertanya, Tuhan, apakah engkau peduli? Namun, tidur Yesus bukan berarti Yesus tidak peduli. Tuhan Yesus mengetahui badai itu ada sejak awal. Tidurnya Tuhan Yesus menunjukkan ketenangan dan kedaulatannya atas situasi yang membuat murid-murid itu menjadi ketakutan. Ketika Tuhan tampak diam, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Seringkali Tuhan sedang membentuk iman kita untuk belajar, percaya, bukan karena apa yang kita lihat, tetapi karena siapa yang kita percayai di dunia ini. Kesimpulan yang ketiga, akar ketakutan adalah kurangnya kepercayaan. Sebelum meredakan badai, Tuhan Yesus terlebih dahulu menegur para murid-muridnya. Mengapa kamu takut, hai orang-orang yang kurang percaya? Tuhan Yesus tidak berkata bahwa mereka tidak memiliki iman sama sekali. Murid-murid memiliki iman, tetapi iman mereka masih kecil dan mudah dikalahkan oleh yang namanya ketakutan. Seringkali kita juga demikian.
Para pendengar setia RI, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kita percaya kepada Tuhan di saat keadaan sangat tenang, tetapi ketika badai datang, ketakutan mengambil alih hati kita. Ketakutan tumbuh ketika mata kita lebih tertuju pada besarnya gelombang daripada besarnya kebesaran Tuhan. Iman tidak menghilangkan semua pertanyaan, tetapi iman memilih tetap percaya meskipun belum melihat jalan keluarnya. Itulah iman. Kesimpulan yang keempat, Yesus berkuasa atas segala kekacauan. Dalam pemikiran kita, laut sering melambangkan kekacauan dan kekuatan yang mengancam kehidupan kita. Laut sering dilambangkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus menghardik angin dan danau, alam langsung taat kepadanya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya seorang guru atau seorang nabi. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas ciptaannya. Tidak ada badai yang lebih besar daripada kuasa daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kita melihat ada berapa badai di dalam dunia ini. Pada zaman sekarang ini, gelombang-gelombang yang sangat kita takuti. Pertama, badai kesehatan. Sakit penyakit. Yang kedua, badai ekonomi. Kadang ekonomi dapat menghancurkan suatu keluarga. Kadang ekonomi dapat menghancurkan hati dan pikiran kita menjadi kacau. Menjadi kita membuat kita salah tingkah. Kadang berbuat apa saja yang penting dapat uang. Sesuatu membuat kita menjadi sesat. Atau badai yang ketiga adalah badai keluarga. Badai keempat adalah badai masa depan. Kadang kita khawatir akan masa depan kita. Kita tidak berserah kepada Tuhan. Yang kelima, badai dosa dan kelemahan manusia. Apa yang tidak dapat dikendalikan manusia sepenuhnya berada dalam kendali Kristus itu sendiri. Kesimpulan yang kelima, mujizat yang terbesar bukan badai yang berhenti. Seringkali kita menganggap mujizat yang terjadi, mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketika masalah yang kita hadapi itu selesai. Namun bagi Tuhan, mujizat yang lebih besar adalah ketika hati kita yang gelisah, hati kita yang panik, hati kita yang ketakutan berubah menjadi hati yang percaya. Tuhan tidak selalu langsung menghilangkan badai itu di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan selalu ingin membentuk iman kita menjadi iman yang teguh. Kadang Tuhan meredakan badai di sekitar kehidupan kita. Kadang Tuhan menenangkan hati kita di tengah-tengah badai. Keduanya adalah karya kasih Tuhan. Pertanyaan refleksi bagi kita semua, terutama bagi para pendengar RI dimanapun Anda berada, adalah badai apa yang sedang Anda hadapi pada saat ini? Apakah saya lebih fokus pada masalah atau kita serahkan masalah itu kepada Kristus yang ada bersama-sama dengan Anda? Pernahkah kita merasa Tuhan hanya diam saja di dalam setiap pergumulan kita, baik di dalam doa, kita merasa Tuhan itu tidak ada, atau Tuhan tidak menjawab apa-apa, atau kita merasa Tuhan itu ada? Pernahkah Anda merasakan itu?
apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui badai yang sedang Anda alami dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan refleksi kepada kita semua, terutama bagi para pendengar RI pada malam hari ini. Sehebat apapun badai yang Anda hadapi, percayalah kepada Tuhan kita yang telah membuktikan Dia dapat meredakan angin dan badai sekalipun di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, pada malam hari ini Engkau sangat memberkati kami semua, terutama bagi para pendengar setia RI dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Kami semua bersyukur kepada-Mu ya Bapa, atas segala rahmat dan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, teristimewa kehidupan yang boleh kami nikmati hingga pada malam hari ini. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah serta menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai hidup kami. Kami tahu ya Bapa surgawi, malam ini akan menjadi malam yang baik. Hari ini juga ada hari yang baik, sebab ada berkat Tuhan, ada pernyataan Tuhan, ada Tuhan tuntun, dan ada kasih Tuhan serta keselamatan yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, seringkali kami merasakan ketakutan, seringkali kami merasa cemas ketika badai-badai kehidupan datang menghantam kami. Kami merasa panik, kami merasa takut, kami merasa cemas, dan merasa Engkau begitu jauh daripada kami. Ampuni kami bila kami lebih sering melihat gelombang-gelombang daripada berserah kepada-Mu. Ajar kami untuk lebih percaya bahwa Engkau tetap setia dan hadir dalam setiap pergumulan kami, bahkan dalam keadaan paling gelap dan paling sulit dalam kehidupan kami sekalipun, dan kami tak mampu kami kendalikan. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami ya Tuhan Yesus, agar dapat berjalan bersama-Mu dalam setiap musim kehidupan ini. Segala pujian dan hormat kami, kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, yang berkuasa bersama Tuhan kami, Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, bersama para pendengar RRI dimanapun mereka berada pada malam hari ini, beserta seluruh keluarga kita, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

karya pengorbananmu. Dengan tanganmu yang penuh kasih, Engkau mengangkatku dari lumpur dosa untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kasihmu begitu luar biasa.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Masatu RRI Sinta. Dan tentunya di hari ini ya, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026, hari terakhir di bulan Juni ini ya, bersama saya Yatro yang akan lanjut temani Anda pendengar di Sintang malam ini, tentunya hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sudah di jam 20 ya, lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita awali dengan satu mini drama, drama radio ya, dengan judul Anak Yang Terkunci Layar. Ini produksi dari RRI Banten. Dan jangan lewatkan juga, selepas ini juga tentunya kita akan mengikuti juga ragam budaya Dayak Iban yang ini juga bakal live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Ya, tetap bersama kami pendengar di program Satu RRI Sintang. Sebelumnya kita nikmati satu lagu berikut ini ya, Superstar dari miliknya Ardito Pramono.

0: sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Naga, jangan nangis terus sih, Nak.
2: Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya, kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka, Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, Nak, salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja, saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya gak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, gak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka gak boleh gitu. Istirahat dulu ya, Nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, Nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka, Mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak Yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
8: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya tadi juga sudah kita ikuti drama radio ya, yaitu Anak Yang Terkunci Layar, produksi dari RRI Banten. Dan sudah di jam 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, kita masuk di Ragam Budaya Daya Kiba malam ini. Dan di studio juga ya terus sudah bersama dengan Watimu. Halo Wak.
9: Halo.
8: Gimana kabarnya?
9: Berita mana?
8: Berita mana? Lagi sibuk apa nih?
9: Aduh, banyak benar kesibukannya. Macam-macam ada juga undangan gawai entah. Jadi sekarang musim gawai, setiap dusun, setiap desa ada gawainya.
8: Oke, kita juga mau mengucapkan ya selamat ya, hari gawai.
9: Selamat hari gawai.
8: Selamat hari gawai. Oke, tema kita malam ini apa nih, Wat?
9: Nikah secara adat.
8: Nikah secara adat. Oke, dan pendengar, kita juga sekarang lagi live juga di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Bagi Anda yang mau ikut dan bergabung juga, kita terima di line telepon juga nanti ya. Kita terima di line telepon di 0565247774 dan juga di WhatsApp pastinya di 0857500470. Oke, untuk Wat, kita persilakan ya.
9: Selamat malam, selamat bertemu baru ngaku Wadimu malam lu itu para peninggal semua. Nama berita kita para peninggal semua, harap ke kita berita timana. Senang lantang gerai nyamai gayu guru nguan menua para peninggal semua. Minta ampun, minta maaf, dua minggu tilalu kuna uliah begulain kita para peninggal semua. Program Ragam Budaya ungkup bahasa Iban laban bisi pengawang tina uliah di dudi ke para peninggal semua. Malam itu bisi aku wat imu bisi wat Yeptro Mega balap penyusunnya di meja operator. Kita begolain kami doa dalam malam itu balap tinggal semua. Anang nudi ke radio kita empu balap tinggal semua. Malam itu kena Ali 2 tanggal 30 bulan Juni atau bulan 6 tahun 2026. Nak terasa balap tinggal semua di ujung bulan bulan 6 tu pagi kita sudah masuk ke bulan 7 balap tinggal semua. Bunyi jaku kemedua tadi kami dua di studio tu mengucapkan selamat gawai ngau balap tinggal semua dini nur kita riau balap tinggal semua. Agap ke gawai tahun tu ngemai pemansang menua kita anang carut kita begulai kita rami ngansar ke kaki begawai. Ti udah mabuk oleh ai pengayu. Anang ngacau diri empu, anang mulah-ulah diri empu. Kita tidur ja bedugau, anang lalu kita mayuh penemu, lalu kita ngerugi ke diri empu. Ila ti kita mulah-ulah, kita itu kena hukum adat orang tempo gawai ya, buat yetro. Bala peninggal semua, sebedar aku nerang ke suti penerang nikah secara adat bala peninggal semua. Kita dengar ke suti lagu titulubah tu, lagu Inai Uwak Cemburu Buta dari albumnya Uwak Selamat. Boh kita dengar ke suti lagu titulubah tu.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Oke, baik pendengar, itu tadi kita sudah dengarkan satu lagu ya Wad ya. Indah Uwa.
3: Indah Uwa, cemburu buta.
2: Tapi sayang lagunya, aduh, sepertinya kita butuh durasi yang agak lama gitu ya.
3: Oke. Bala peningat semua, kita udah ingat ketutih lagu dari albumnya Ayak Lihai. Indah Uwa, cemburu buta. Labannya kok ya tadi 1 menit 38 detik. Udah modem lagunya nya. Bala peningat semua, ila kita bisi lagu terbukai. Tu aku kan nerang ke suti penerang. Nikah secara adat bala peningat semua. Laban di menua kita, laban kita biasa meda orang nikah adat. Malam itu aku kan nerang ke kata baka orang tinikah secara adat. Para petengar mana saja berada pada kesempatan ini, saya ingin menerangkan mungkin tidak sempurna tapi minimal bisa membawa informasi tentang nikah secara adat. Ya. Karena mengapa saya ingin mengangkat tema ini, karena bagaimanapun kita harus mengakui bahwa nikah adat masih ada. Ya, wajib tro masih ada sekarang ya. Mungkin wajib tro juga pernah melihat ya di kampung ya, di desa ya. Maka pada malam hari ini saya tertarik untuk menceritakan ya, mungkin tidak sempurna minimal ada informasi. Nah, nikah adat ini keberadaannya ya terutama di suku Dayak Iban ya. Nikah ini sah dan diakui oleh masyarakat namun tidak tercatat dalam administrasi negara. Ya, dia sah dan diakui di masyarakat. Tetapi belum tercatat di nikah catatan sipil. Sehingga ketika dia keluar kartu keluarga itu tertulis di situ tidak tercatat. Nah, itu nikah adat. Tapi di tengah masyarakat diakui enggak mereka? Diakui. Sah ya. Maka ketika pun nanti ada anak yang lahir dari pasangan yang nikah secara adat ini, itu akta kelahirannya dikeluarkan tapi anak ibu, karena belum tercatat. Mungkin ya Wad Yeptro pernah melihat ya, akta kelahiran itu anak ibu dikeluarkan oleh negara. Nah, itu maka nikah adat ini sah, diakui di masyarakat tapi tidak tercatat. Nah, mengapa orang sering melakukan nikah adat? Ini kan muncul pertanyaan. Mengapa? Terutama ya, yang saya melihat kadangkala ada orang pernikahan dini. Di negara Indonesia ini sudah diatur minimal yang laki-laki umur sekian, yang perempuan sekian. Ternyata ya, ada kejadian khusus bahwa yang laki-laki dan perempuan salah satunya atau keduanya belum memenuhi syarat umur sehingga tidak berani. Entah itu gereja Katolik, Kristen dan agama apapun tidak berani. Bukan tidak berani, ya memang dilarang karena ada aturan dari negara. Nah, itu. Sehingga apa solusinya? Ya daripada mereka berhidup bersama berdua dalam satu rumah tangga, tidur bersama tetapi tidak ada ikatan, ya inilah kadang orang nikah adat. Nah, setelah mereka nikah adat ya, sudah punya anak atau belum punya anak tapi umurnya sudah menunggu, dia bisa mengurus. Kalau umpama seperti saya Katolik, itu bisa pemutihan, orang sering dengarnya rehab, tapi itu pemutihan nikah setelah nikah adat. Nah, ini mau tidak mau harus kita bicarakan karena ini sering terjadi. Ya, jangan kita ini ya, nggak usah bicara itu tidak benar atau jarang. Tapi ini sering terjadi. Nah, itu tadi bicara masalah umur. Lalu yang kedua, ya aku semangat kita ngomong orang yang kecelakaan. Ya, kita juga tidak bisa memponis, menjustice orang. Mengapa harus begitu? Ya namanya juga orang hidup. Ya kan? Enggak bisa semuanya mulus-mulus, enggak bisa semuanya harus seperti ini. Ya, pasti ada ya segelintir atau oknum manusia hidup macam-macam tantangan, rintangan yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga kecelakaan ya itu juga tidak, kalau di dalam agama Katolik ya, saya tidak membahas agama lain, itu juga tidak bisa dinikahkan secara gereja kalau dia sudah kecelakaan. Sehingga ya sudahlah, gimana supaya dia bebas dari tuntutan adat, hukum adat, ya nikah adat. Walaupun kalau sudah seperti itu juga ada hitung-hitungan adatnya, orang sudah hamil duluan, nikah adat juga ada. Ya mungkin suatu saat saya akan bahas secara khusus. Nah itu ya. Ada juga orang yang ya gimana ya, pandangan dia masih tidak mau repot lah. Sebenarnya dia ketika menikah, laki-laki dan perempuan sudah memenuhi umur, syarat umur sudah memenuhi, nikah secara agama juga tidak halangan, tapi dia sepertinya udahlah saya nikah adatnya. Ada juga orang yang begitu, tak nggak mau repot, tak apa gimana lah ya. Ada juga, saya sering temukan ya, padahal tidak ada halangan dia, mengapa lah, tapi ada, udahlah aku nikah adat, nanti lah saya nikah dia. Bisa ada ya, itu tadi sebenarnya pandangan dan prinsip seseorang ya, susah kita paksakan ya. Maka ada aturan-aturan khusus yang bisa mengatur mereka. Ya. Lalu ada lagi, nah ini lebih ekstrim lagi Wal Iptro. Ya. Orang sudah nikah agama, bercerai, diceraikan secara adat, tapi nikah agama. Tapi agama kan tidak boleh menceraikan. Satu kali pernikahan dalam seumur hidup kan, tapi orang tuh harus cerai. Kenapa? Ya mungkin sudah tidak sepaham, sudah pokoknya sudah tidak bisa bersatu, cerai. Di tengah perjalanan salah satunya menikah atau keduanya menikah, itu tidak bisa dinikahkan secara agama, tapi nikah adat. Selama belum memisahkan kan begitu pernikahan agama itu. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Ya, daripada orang ini sudah nikah agama, ya cerai, sementara pernikahan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, sudah tidak sepaham bertahun-tahun, yang satu duda, yang satu bukan duda, yang satu tempat lain ya, ternyata menikah ya. Kadang orang begitu, udahlah. Dipersatukan juga dan tidak mau ya. Yang ini mau nikah, yang laki-laki menikah. Ya, nikah ada juga kita temukan. Nah, ini kalau tidak begitu gimana? Bisa kena tuntut adat. Loh kok langsung langsung bersama, hidup bersama, baik istri, baik suami, tapi tidak pernah menikah. Nah, ini ya yang saya pahami, yang pernah saya lihat. Itu. Maka malam hari ini nanti mudah-mudahan para pendengar ini juga bisa berbagi pengalaman dengan kita berdua di studio ini ya. Begitu Pak Yatul, terima kasih. Selamat malam.
2: Iya. Wat, sepertinya ada yang mau telepon.
3: Oke,
2: ya.
3: Oke.
2: Kita terima di line
3: telepon. Oke. Ya. Halo.
4: Halo, selamat malam Wat.
3: Selamat malam Wat Buman, nama berita.
4: Mana Wat?
3: Nggak ada hujan hari dia, Wat.
4: Nggak ada, Wat.
3: Udah gawai kita.

0: 1990. Oh ya, ya, ya, 1990. Lagi jarang orang nikah secara agama itu ya.
1: Lagi jarang, jarang.
0: Nah, tapi udah pemutihan, udah rehab kan? Udah, oke. Okay.
1: Udah rehab. Itu gimana kuat yang nikah adat?
0: Lagi mayo. Ah.
1: Tapi udah nikah adat. Rehab.
0: Rehab. Ya. Ya, kalau kita nyaga diri empu nikah hidup bersama hidup serumah ya, kalau nisi ikatan kita itu kena tuntut adat orang banyak. Nah, maka nikah adat.
1: Sama
0: pihaknya. Ya, kalau kita ngatur hidup kita. Nyanyi Wan.
1: Lagu nama Wan.
0: Bisi lagu kenyang mata iri KL, bisi lagu tusah belaki nguai, suilin bisi kerja sawit imu yang il.
1: Lagu tapi nama tare.
0: Kenyang mata iri KL.
1: Spesial Wan.
0: Enggak usah pa.
1: Ngawayo dari Semelawang.
0: Oke, bisi ninga ke radio Wan.
1: Bisi Wan. Bisi. Ya. Ninga ke Malam Rabu Sojo
0: okay. Tadi Wan.
1: Yo, selamat malam Wati.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Buman di Penai, Kapuas Hulu. Ya tuh saja penelepon aktif tuh buat Yetro. Selalu tuh. Banyak nasibnya atau tamak. Balap tinggal semua kita tak bertelepon studio tuh. Tahu berbagi cerita kita. Madah kebanyak tentang malam itu bisa nikah secara adat. Balap tinggal semua.
2: Oke, okay. Dan yang mau ikutan gabung masih kita tunggu ya.
0: Kita tunggu.
2: Kita tunggu.
0: Kita tahu telepon langsung ke Medua gitu, minta lagu, tapi lagu udah tiga ke Medua dulu. Wah, ya terus kita ingat ke suti lagu dulu, lagu teman tadi kenyang mata. Kenyang mata dipinta buat Bu Mantri, bahwa kita ingat ke suti lagu tuh, harap kita itu perintah lagu suti itu.

0: Ya baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan satu buah pengumuman ya, datangnya dari asrama Santo Aloysius Gonzaga, ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita, bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkan di asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan, antara lain yang pertama belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, pembinaan rohani, wawan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Apapun syarat dan ketentuan, antara lain sehat jasmani dan rohani, pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat, mengisi formulir pendaftaran, foto berwarna ukuran 3x4, 1 lembar, fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terakhir. Fasilitas asrama, makan 3 kali sehari, tempat tidur, ruang belajar, listrik, dan air bersih. Untuk informasi lebih lengkap ya, dapat menghubungi BR Rafael Gomez CSA di nomor 0853-2626-7216. Kami ulangi di nomor 0853-2626-7216 atau BR Filipus Neri Subardi di nomor 0813-3558-5740. Kami ulangi di 0813-3558-5740.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bala peningan semua, kita udah ningah ke sutik lagu. Jadi pinta bala peningan semua tadi kenyang mata iri keil alam ke kita itu perindang ngau lagu sutiknya. Bisi peningan kak betelpon tuh wat.
0: Kita terima di telepon dulu ya, ada siapa di sana?
2: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Siapa tuh?
3: Ibu Yuli di Melawi.
2: Di Melawi, nama berita di Melawi dia.
3: Mana dengan baik tim.
2: Ya, nah udah gawai dia bu, bisa gawai kita?
3: Ada tanggal 21 bulan 6 Maria.
2: Oh, ringnya ramai nah?
3: Sejak ramai, rumah ibu sampai 3 malam.
2: Wah, bisa berlagu, berjoget, bertanda.
3: Sejak mbak pojok nantimu. Dari malam pertama ada bed. Malam kedua kroke.
2: Oke, aja rame ya.
3: Sejak ramai, ramai dari Natal nantimu.
2: Sampai mana ngabai?
3: Tahu. Minum sejak hampir 50 liter.
2: Aduh.
3: Habis tuak meliarak.
2: Okay.
3: Tidak sama anak muda.
2: Ramai tapi ada.
3: Sudah ramai. Ibu kamu anu motong babi 40
2: kilo. Aduh, hanya sama kita ibu terima kasih. Oh. Yeah.
3: Kamu tidak mau dah. Ngapain nak beli roti? Kalau roti itu pegawai kota.
2: Aman.
3: Itu kita agak pegawai daya itu pakai topung kampung.
2: Aman. Oke, bisa.
3: Kita dia udah gawai nanti mah.
2: Ada mayo gawai itu. Kami di kami itu di kabupaten itu bulan 7 aku mendak jadwal.
3: Ya tidak anu menantu ku kabenucu ku dengan kaki baru pulang dari gawai dari ulu dari Sejiram.
2: Oh, Sejiram.
3: Nantu ku kan dari ruang Sejiram.
2: Oh, iya. Kami bisi nuan ningah ke penerang nikah adat tadi.
3: Bisi.
2: Bagi bisi kita nikah adat ya.
3: Itu terjadi di pakaian nikah adat. Tapi yang pertama itu di gereja dulu.
2: Kalau yang pihak ya bukan secara nikah adat, tapi ya acara adat nikah gereja udah baru acara adat secara nikah adat.
3: Nikah adat itu lah. Paling 6 yang udah kepepet.
2: Kepepet tadi.
3: Tahu
2: nanti mau. Oh, kita itu nak nemu gak kita nak uliah kita nyalahkannya laban manusia itu nak macam-macam nah.
3: Anak biak baru apa? Itu. Tapi yang kebanyakan dulu di kerajaan
2: okay. Itu. Kita biak. Oh,
3: segala anakku dulu ke kerajaan semua.
2: Oke. Okay. Diurus nama yang baik gak lah. Nyak aja.
3: Kalau dulu di kehadat itu rumit urusan.
2: Oke. Nya ya.
3: Au temannya am. Tak lagu.
2: Bisi lagu tusah belaki nguai ngau kerja sawit.
3: Ah susah belaki nguai ya am.
2: Ah susah belaki nguai ge sulit. Nang.
3: Untuk lagu gonam.
2: Lagu gonam.
3: Pada belaki itu ni yang susah. Nguai okay. Nak nguai ya. Nak susah.
2: Amat meh.
3: Kita sama ngoga nanti kayu kediri.
2: Amat meh.
3: Ibu ya, ya. Tua itu pun ngogak nasi kayu kerirai antimo. Segala anak-anak dah berumah kerirai semua. Oh,
2: ya.
3: Paling cik antik kak dah naik sehat. Ya kira aku nak batuk pilih kak baru muka anak-anak.
2: Oke.
3: Okay. Mari makan.
2: Ya, ya.
3: Cuman. Udah ya mbak.
2: Oke.
3: Sehat semua kita dia.
2: Oh, amin, amin.
3: Tuhan memberkat kita
2: amin.
3: Semua.
2: Amin, oke. Okay. Selamat malam. Nah,
3: selamat malam.
2: Selamat malam. Bisi Uat Yosef di pas di belakang pasar tradisional. Selamat malam Uat Yosef. Bisi ninga ke siaran malam itu. Bisi lagu ila tusah belaki nguai Uat. Bala peninga semua bunyi jaku ku tadi nikah adat tu agi bisi ya di menua ni orang di ngau nikah adat. Laban kita tidak nemu ya penghidup orang, pejalai hidup orang, kita tidak uliah, lalu madah ke orang tinikah adatnya, lalu macam-macam. Nya ngau kita nyaga adat bahasa kita, Arab ke orang te hidup serumah, hidup semakai, hidup suti peninongnya harus bisi ikatan, maka te berdau uliah ngau nikah gereja. Nya tau nikah adat dulu. Kita tau nikah gereja dulu baru acara adat. Tapi kita ni tau kita nikah adat. Tak apa. Anang kita lalu semedak orang nikah adat lalu kita menghakiminya. Nyak tak uliah pihak. Bala peninga semua kita ninga ke sutik lagu. Lagu tusah belaki nguai. Agi suilin. Buah kita ninga ke sutik lagu tu. Kita tika bertelepon studio tu kami dua anti. Bala peninga semua. Anang kelupa. Tik sinyal berdau mana tahu ngigak sinyal bala peningan semua niki ke pucung kayu bala peningan semua kayu ke boleh sinyal atau beli HP beli ngosinyal lah buat kita ningan ke suti lagu tuh.

0: Balap ninga semua, kita udah ninga ke suti lagu tu sah blacking way, suilian, tidak dipinta balap ninga semua tadi. Arab ke kita itu perindang lagunya, Arab enggak lagunya seminak leka lagu bunyi bisi peninggal kita yang melalui tadi madah ke blacking nak tentu blacking way nak tentu tu sah, kurang tadi berbining way nak tentu tu sah. Dini nur kita itu hidup, ke ngway, bisi tinggal. Nah, ngapa bagi kita semua. Kami dua studio tu ka ngangau ke balap ninga kita. Nah, kami dua nak uliah ngangau ke kita siku-siku balap ninga semua. Bala kecamatan TBC di Kabupaten Sintang tu ngau di Kepua Sulu din, ngau di Melawi, ngau di Sekadau enggak TBC ninga malam itu. Harap ke kita terperindang ngau siaran kami dua pro di Pro 1 RI Sintang Ragam Budaya Ungkuk Bahasa Iban. Bunyi tip penerangku tadi bala peninga semua nikah secara adat, harap kena tahu nyadi ngau kita bercerita ngau balapangan ngau tahu kita sama belak nyaganya kena nikah adat tu di menua kita itu agi bisi yang ngau nikah adatnya. Tapi kita zaman modem tu balap ninga semua anak-anak biang kita anak muda kita padah kalau tahu nikah gereja ayo ke laju ngurus diri tahu nikah catatan sipil kena negara kita itu dah maju udah mansang kita we nama orang maju gak wajib terus nanti tak mana maju. Balap ninga semua bisi lagu di pengujuang lah bisi lagu nama wan
1: kerja sawit.
0: Kerja ya. Sawit imuin balap ninga semua. Nampak udah nak bisi gi urang te betelpon tu wat. Aku kak ngucapkan selamat kak gawai balap ninga kita di Lugau tu balap ninga kita tu wat peninga setia kita di Lugau. Ida gawai tanggal 3 bulan 7. Harap ke kita gawai tahun tu mana rami ngau tau mayuh rejeki tahun tu tahun kemua balap ninga semua anang kelupa mayuh gi kita mulah beram. Bisi ka balap ninga kita di Bian din da gawai tanggal 4 tanggal 4 bulan 7 mayuh orang gawai tu wan. Ngai ke aku nak sempat datai balap ninga semua anang kita lalu lalu ringan ke aku bala peninggal semua di Kelugau di Biandin ngai ke Ali Bukai tok data ikin ke bala peninggal semua selamat Ali gawai ngau bala kita dia banyak di Bian ngau di Kelugau harap ke kita tau gawai ngau rami ngau suka cita tau untuk bala wajib tro tua tu nampak udah awak udah 6 minit lagi bala peninggal semua. Jangka tu aku begulai dengan kita balap dengan semua malam itu minta ampun, minta maaf. Ngai ke bici Jakob kami dua tidak tentu mana lidinga balap dengan semua. Harap ke kita tak memaafkan kami dua, kita betul ni aja. Minta ampun, minta maaf ke balap dengan semua. Ngai ke bici balap dengan, tika bertelepon studio tu. Berdau uliah tama, harap pergi ke Bukai tau bertelepon gitu. Lagu temu juang mi jakuk mendua tadi kerja sawit emuin il balap ninga semua jangka tu besarak kita kita bertemu baru hari kebukai tu me Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro
3: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brand rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Ya, selamat malam pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada ya. Kita masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk lagu-lagunya tentunya sudah seperti biasa ya, sudah kami siapkan. Ini lumayan banyak nih ya lagunya. Ya, silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung bersama kami bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon di ya di WhatsApp di 0857500470 dan juga di line telepon di 0555247774. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung ya bersama kita. Ada siapa di sana? Oke, masih bisa dicoba kembali ya. Oke, baik pendengar. Oke, kita terima kembali di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Canyong Bawong. Bang Ruang rindu, Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Adi?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kalau Bang Yitro apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga.
1: Ya syukurlah, amin.
0: Gimana cuacanya di sana Bang Adi?
1: Cuacanya agak cerah juga Bang.
0: Agak cerah ya?
1: Sintang bagaimana cuacanya?
0: Ya di Sintang tadi sempat hujan juga ya, tapi ya, sekarang
1: semoga cerah lah sekolah Bang sebelum pulang.
0: Semoga cerah-cerah terus ya.
1: Iya.
0: Oke Bang Adi, mau dengarkan lagu kita yang mana nih? Kita ada lagu Mayang Sari Harus Malam Ini, Izinkanlah dari Ita Purnamasari, Dosa Siapa dari Ebit GAD, Jangan Salahkanku dari Hetiko Sendang, Ku Ingin Selamanya dari Maya Rumantir, Meniti Pelangi ya dari Harvey Maleholo.
1: Coba-coba dari Hetiko Sendang tadi siapa judulnya?
0: Hetiko Sendang, Jangan Salahkan Aku.
1: Nah itu aja Bang.
0: Itu aja.
1: Salamnya buat Abang keluarga, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Nah, buat Ibu Bilion di Lempah juga, semoga selalu juga sama keluarganya. Nah, buat Bibi Atik di Lempah, semoga selalu juga sama keluarganya. Nah, buat Bang Itro, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Selamat malam. Pulangnya hati-hati nanti.
0: Oke, siap.

0: Oke, terima kasih buat Bang Adi tadi ya di Tanjung Baung. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan mungkin yang lagi ngerayain gawai juga ya, selamat hari gawai untuk kita semua. Ya silakan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung ya bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk lagu-lagunya banyak ini ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Silakan, kita ada lagu dari Mayang Sari, Harus Malam Ini, Izin Kalah dari Ita Purnama Sari, Dosa Siapa dari Abid Gade, Ku Ingin Selamanya dari Maya Rumantir ya, Menitip Pelangi dari Harvey Maleholo, Ku Sabar Menanti dari Diana Pramana Putra, Tinggalkanlah Daku dari Dina Nasution, Matahariku dari Dedi Dores ya, Tunggu Aku Pulang dari Obi Mesak, Di Sisi Curang Cinta dari Nafa Urba, Di Sini Aku Menanti dari Sugiyarti, Di Batas Kota dari Tommy Jevisa, dan Terlalu Pagi ya dari miliknya Poppy Mercury. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request ya di Ruang Rindu kita malam ini pendengar. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Sudah ada yang mau bergabung juga ya bersama kita di line telepon, kita terima. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori.
0: Dengan selamat siapa di mana?
1: Pak Amin di Kalam.
0: Pak Amin, gimana kabarnya Pak Amin?
1: Kabarnya baik-baik aja, Bang Etro.
0: Kabarnya sehat ya?
1: Ya.
0: Oke, Pak Amin malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Ada dari siapa di Bang Etro tadi sebutkan lagi dari
0: Ita Sari. Ita Purnama Sari?
1: Ya.
0: Oke, izinkanlah ya judulnya ya.
1: Ya, itulah izinkanlah.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Jadi untuk pendengar posatu si tangannya semuanya, tanpa dari kecuali.
0: Oke.
1: Nah itu aja Bang Etro, selamat malam.
0: Selamat malam.

Oke, terima kasih buat Pak Amin tadi ya di Kelam, barusan bergabung juga request lagunya Ita Purnamasari. Oke, ditunggu lagunya ya, akan kita putarkan. Dan silakan para rekan bagi Anda yang mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp kita juga di 0857 500 4740. Dan Yaptro juga mau ingatkan, jangan lupa untuk terus dengarkan siaran program satu ya melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow media sosial kami ya, baik itu RRI Sintang ataupun Pro 1 ataupun Pro 2 RRI Sintang ya. Bisa follow juga akun Instagram ataupun Facebook ya, dan juga TikTok RRI Sintang. Ya, selamat bergabung juga bagi Anda yang barusan bergabung juga ya bersama kami di program H1 RRI Sintang. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita masih menunggu ya bagi Anda yang mau ikutan bergabung, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Ya baik pendengar, masih temani Anda di Ruang Rindu ya. Malam ini ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya silakan pagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, karena waktu kita juga masih panjang ini. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung di line telepon, langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mas.
0: Selamat malam dengan Boman ini ya?
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya Boman?
1: Kabarnya baik. Udah ada kelam,
0: Bro. Udah di kelam.
1: Iya, di kelambu.
0: Udah di kelambu. Oke. Gimana cuacanya di sana, Boman?
1: Sekarang ini masih cerah.
0: Masih cerah ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: belum ada hujan.
0: Belum ada hujan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau di Sintang?
0: Di Sintang tadi sempat hujan juga sih ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak yang terlalu lama gitu.
1: Giliran mungkin dia nanti.

0: Gimana?
1: Giliran.
0: Oh, giliran. Pakai shift gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Bu Man mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Lagu apa judulnya yang ada?
0: Lagunya ada Ebit G. Ade, Dosa Siapa, Ku Ingin Selamanya dari Maya Rumantir, Meniti Pelangi dari Harvey Maleholo ya, Ku Sabar Menanti dari Dian Pramana Putra. Ku Sabar Menanti.
1: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Spesialnya buat buat Sui. Apa yang disampai itu?
0: Oh, Wanusu.
1: Wanusu disampai. Buat ayo ada di semua.
0: Oke.
1: Pokoknya yang lain diborong habis semua pendengar aja.
0: Oke.
1: Yuk, selamat malam terus.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bowman tadi ya yang ada di Penai, sudah di Kelam. Di Kelambu maksudnya ya. Hampir aja kita salah. Oke, Yotra mau bacain juga yang sudah ikut bergabung. Selamat malam Bang Tro dari Bubilin di Lempar, request lagu dari Ebit G. Ade ya. Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Awan Usu di Sambas, semoga dia bisa bergabung. Buat Bang Tro, semoga sehat selalu, amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Semoga sehat selalu juga buat Bu Bilin di Lempah. Bu Bilin tadi request lagunya Ebit G. Ade. Oke, kita ada Ebit G. Ade ya, Dosa Siapa judulnya. Dan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, masih ada lagu Maya Rumantir, Ku Ingin Selamanya, Meniti Pelangi dari Harvey Maleholo, Tinggalkanlah Daku dari Dian Nasution, Ya Matahariku dari Obi Mesak, terus Tunggu Kupulang ya dari Obi Mesak, Matahariku dari Dedi Dores. Oke, kebalik ya. Di Sisi Jurang Cinta dari Nafa Urba, Di Sini Aku Menanti dari Sugiyarti, Di Batas Kota dari Tommy Jevisa, dan Terlalu Pagi dari miliknya Poppy Mercury. Ya, ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request ya di Ruang Rindu kita malam ini.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Bit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nikah?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Ya pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah di jam 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, cuaca di Sintang malam ini memang cukup dingin. Di luar juga tadi sempat keluar sebentar, gerimis ya. Semoga aja gak lebat ya hujannya ya. Oke, baik, dan Yaptro juga mau bacain yang sudah ikutan bergabung juga ya lewat WhatsApp. Ini ada Ica di Bening, katanya request lagu Terlalu Pagi dari miliknya Poppy Mercury. Salam-salamnya buat kekasih hati yang jauh di sana tapi dekat di hati. Waduh, sekarang malah dekat di ini ya, di layar gitu ya, di HP. Oke deh, terima kasih buat Ica yang sudah ikutan bergabung. Ini ada Izal juga, katanya request lagu apa tadi ya? Oke, Ku Tunggu Kau Pulang ya, dari miliknya Obi Mesak. Oke, ada Izal. Terus siapa ini? Ada Petra juga yang request lagunya. Katanya lagi pengen dengerin lagu Nafa Urba ya, Di Sisi Jurang Cinta. Waduh. Oke deh, terima kasih ya buat yang sudah ikutan bergabung lewat WhatsApp kita. Dan bagi Anda pendengar yang mau ikutan bergabung kembali, tentunya masih kita tunggu. Bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon, di WhatsApp di 0857 500 4740, dan juga di line telepon di 0565 24 7 74. Oke, kita langsung aja nikmati beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tanda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan pendengar, itu tadi lagu Di Sisi Jurang, apa tadi ya, Di Sisi Jurang Cinta, dari miliknya Nafa Urba ya. Oke, baik, Yaftro mau juga mau baca ini nih yang sudah ikutan bergabung ya di WhatsApp kita. Selamat malam, katanya lagunya dari Nafa. Waduh, barusan tadi ya kita putarin ya. Salamnya buat teman-teman yang merayakan gawai. Selamat hari gawai semuanya. Salam juga buat temanku Nova yang ngajak ngancur katanya. Iya, ajak-ajak kita dong ya. Karena saya lagi lembur di tempat kerja nih, besi-besi semuanya. Oke, lagi lembur jadi belum bisa ya. Nan capek, ngantuk, rasanya mau rebahan sekarang. Buat Bang Rio, makasih ya. Buat Bang Rio, makasih WA-nya buat yang baca, thanks. Oke, dari Feby Yulia Chandra. Kelam, oke, kelam. Kirain apa tadi ya? Oke, selanjutnya selamat malam Bang, ini Lavius di Maung. Bang mau request lagu Titip Rindu buat Ayah. Salam untuk semua pendengar RRI buat Bang Yetro. Terima kasih Mayo Mayo. Ini Yetro ya, kurang P. Yetro ya yang benarnya ya. Oke, terima kasih buat Lavius tadi di Maung yang sudah ikutan bergabung. Tapi lagunya belum kita playlist nih malam ini. Tinggal ada lagu Meniti Pelangi dari Harvey Maleholo, Tinggalkanlah Daku dari Diana Nasution, Matahariku dari Dedi Dores, Di Sini Ku Menanti dari Sugiyarti ya, dan juga Di Batas Kota dari Tommy Jebisa. Mungkin bisa dipilih dulu lagu-lagunya yang masih ada di playlist kita ya. Tapi nanti kalau misalkan di next waktu kita bisa putarin untuk lagu Titip Rindu buat Ayahnya ya. Untuk sekarang silakan pilih untuk lagu yang ada di playlist kita. Oke, okay. Dan masih kurang lebih 29 menit lagi lah ya di ruang nidu kita. Masih ada waktu bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung. Sudah di jam 22 lebih 31 menit ya waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular. Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan

telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Satu lagu dari miliknya Harvey Malaiholo ya, Meniti Pelangi. Dan pendengar, tidak terasa sudah di jam 22 lebih 52 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk di ruang rindu kita malam ini ya, terus harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung ya, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon juga. Dan jangan lewatkan juga, nanti kita akan menantikan juga ya pada pukul 00 nanti ya, antara Pantai Gading ini melawan Norwegia. Dan di jam 4 nanti juga ada pertandingan ya antara Prancis melawan Swedia. Waduh, ini bakal seru ya. Dan pendengar, ya selanjutnya kami akan hadirkan juga jazz music ya ke ruang dengan Anda. Sebelum tidur, kami juga mau ingatkan, jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah. Tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya ya. Dan juga pastikan untuk pintu jendela sudah dikunci dengan aman. Pastikan juga untuk kendaraan Anda ya sudah diparkirkan di tempat yang aman ya. Pastinya juga ini untuk kebaikan Anda. Dan juga bagi Anda pendengar yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan juga. Dan ya, semangat untuk Anda yang saat ini mungkin lagi kerja juga, atau yang lagi stay off malam, atau yang mungkin lagi menyelesaikan tugas-tugas Anda juga ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga, apalagi di tengah kondisi cuaca yang aduh tidak menentu sekali ya sekarang. Bisa panas, habis itu bisa hujan juga, memang tidak menentu sekali ya cuaca akhir-akhir ini. Jadi tetap jaga kesehatan, bila perlu juga minum vitamin. Dan bagi Anda juga yang mungkin saat ini lagi kurang sehat ataupun yang lagi sakit juga, cepat lekas pulih ya, cepat sehat biar bisa melakukan aktivitas Anda seperti biasanya. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pantaskah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

0: Ya baik pendengar program satu RRI Sintang dimanapun Anda berada, dan kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti jalannya pertandingan ya antara Pantai Gading yang melawan Norwegia di ya kita akan segera bergabung untuk bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan sekaligus Siap Terus juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di Sintang malam ini, tentunya mewakili rekan-rekan yang sudah temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Selasa ya, tanggal 30 Juni 2026. Dan kami sudah temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur dan selamat bermimpi indah. Dan ya kita akan segera bergabung pendengar bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta ya untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Pantai Gading dan juga melawan Norwegia. Dan bisa Anda ikuti juga nanti di jam 4 ada Prancis melawan Swedia. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Habis parah gue kemarin kan saya tuh ya siaran ya. Gue itu pun jam 7 ya baru selesai. Terus habis itu jam 11 kapan tidur?
2: Dan memang jarak kualitas antar tim di era modern ini semakin tipis ya Bung Estu ya, sehingga pertandingan itu seringkali berpotensi imbang hingga akhirnya berakhir adu penalti. Anda melihatnya memang tim-tim sekarang itu tidak ada yang bisa diremehkan ya Bung ya?
1: Betul, jadi awalnya mungkin banyak orang mengatakan bahwa sepak bola ini terlalu komersialisasi dengan 48 tim gitu ya. Ternyata dengan kenyataan yang ada gitu, kualitasnya akhirnya bukan tersaring ya, akhirnya terlihat bagaimana yang dalam tanda kutip siap dan ya, bukan mengatakan tim lain tidak siap, tapi ada yang lebih siap lah dengan secara mental. Kalau ngomong capek kan ini semua pemain kan baru pulang dari tim klub-klubnya masing-masing kan gitu. Kecuali Rusia kan, Rusia nggak ada tuh kan kompetisinya masih jalan kan modelnya kan gitu, tapi kan yang lain kan enggak gitu. Jadi menurut saya sih kayak tadi pagi ya contoh Paraguay gitu, saya sempat sedikit salah data kemarin kalau Jerman itu kan 4 kali merasakan penalti. Di Piala Dunia ya, saja Piala Dunia selalu menang. Dan saya lupa kalau sebenarnya Paraguay itu juga sekali-kalinya dia 2010 dia itu lolos ke perempat final, 16 besarnya itu dia juga penalti.
2: Waduh.
1: Dan menariknya adalah ada dua hal yang menarik di kemenangan Paraguay kemarin tadi pagi itu adalah mereka itu sekali-kalinya mencetak gol di fase gugur. Dan sebenarnya Paraguay dari 86 ini ngomongin di luar Norwegia dulu ya, kita ngomongin yang review yang tadi pagi ya. Jadi Paraguay ini dari 86 98 2002 ya itu selalu lolos fase gugur. Pertama fase gugur 16 besar berarti di dengan 32 peserta. Itu tidak sampai 2010 sampai perempat final kan 2010 mereka. Itu enggak pernah cetak gol di waktu normal. Jadi 0 gol di waktu normal gitu. Nah, kemarin itu bisa cetak gol pertama unggul dulu. Dan itu berarti gol pertama di babak gugur. Jadi itu pertandingan ke-6 babak gugur mereka. Nah, itu sejarah baru buat Paraguay gitu. Terus kalau ngomongin Jerman gitu, ya Jerman akhirnya terbukti ketika tahun ini Rini belakangnya rapuh ya, terbukti ternyata seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah dua pemain penentu di pertandingan itu kan sama-sama bek tengah, yang satu bolanya melambung ya gol. Jadi berarti kan faktor individu nih, ini penalti kan urusannya sama individu pemain gitu.
2: Sayang sekali Jerman dan Belanda ya tidak mampu melanjutkan ke babak 16 besar tanpa bermaksud mengecilkan tim lain. Namun kita melihat basis supporter yang lebih banyak ya, banyak yang menjagokan, iya, yang punya sejarah, yang menjadi tradisional untuk melaju setidaknya perempat final, semifinal gitu ya Bung ya, dan banyak fansnya gitu ya. Namun ya. Nah sekarang kita ke Norwegia dan Pantai Gading. Ini Anda melihat nanti pertandingannya akan seseru apa nih Bu? Atau jangan-jangan memang imbang nih keduanya ini?
1: Kalau saya berharap sih waktu normal selesai.
2: Oh gitu.
1: Jangan terlalu lama lagi. Tapi yang pasti ini dua tim yang dalam tanda kutip tidak punya pengalaman di babak gugur. Kalau dua-duanya. Jadi kalau kita berkaca pada Norwegia, Norwegia itu babak gugur terakhir itu tahun 38 ya.
2: Waduh, itu Munges itu udah itu ya, udah ngeliput itu ya.
1: sorry, 98 juga.
2: Oh, 98 juga.
1: Ya, 4 kali ke Piala Dunia itu 38, terus 38 atau setelahnya, pokoknya di sebelum 45 lah.
2: Iya. Yeah.
1: Itu babak gugur. Terus 94 di Amerika juga mereka nggak lolos fase grup. 98 itu babak gugur pertama langsung gugur tuh. Yang 98 itu sebenarnya fenomenal banget, yang zamannya itu Flo bersaudara, Tor Andre Flo, si Afat Flo, siapa namanya satu lagi, ada Justin Flo, itu Flo, yang Tor Andre Flo yang Chelsea. Terus ada Ronnie Johnsonnya MU waktu itu. Ada masih ada di era itu Norwegia itu masih ya beberapa pemain yang di era itu masih ada di Liga Inggris lah sekarang. Nah, tapi mereka cuma lolos ke fase selanjutnya. Tapi sekali langsung kalah gitu. Nah, ini apa namanya? Ini di sekarang di 2026 mereka fase lolos ke babak gugur. Tetapi Norwegia itu kayak gini ya, misalnya Haaland ini bagus, Tori Adlifo di era itu bagus, tapi di Euro itu mereka juga nggak pernah berbicara banyak gitu, jarang lolos. di regional mereka itu jarang lolos gitu. Jadi ini sebenarnya cukup menarik. Nah sama dengan Pantai Gading. Pantai Gading kalau di wilayah Afrika mungkin dia juara 3 kali ya, runner-up berapa kali, salah satunya final. Tapi di Piala Dunia mereka juga tidak punya pengalaman bagus di babak gugur gitu. Dan menurut saya ini juga dua tim ini bisa dikatakan kuda hitam dua-duanya gitu. Kalau nanti salah satu pemenangnya yang lolos ke 16 besar ya itu akan mungkin jadi kuda hitam. Karena ya itu basically-nya nggak se-tim-tim yang lain gitu.
2: Yeah. Kalau untuk Norwegia apakah ini adalah skuad terbaik mereka dan akan apa ya memberikan hasil yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, karena melihat striker mereka ini ada Haaland, Charlotte dan juga Odegaard ya, pemain Arsenal. Gimana Anda melihat ini, apakah ini skuad emas mereka, generasi emas mereka Bung Estu?
1: Saya tidak melihat dalam sebuah apa ya istilahnya, mungkin generasi emas karena hampir merata ya, kemampuannya hampir merata. Cuma saya melihat di tim ini juga tim yang apa bisa dibilang tim yang punya beban juga gitu loh. Tim yang punya apa istilahnya secara individu bagus ya, secara individu bagus. Tetapi kan belum tentu dengan sejarah dan pengalaman mereka as a team itu menjadi bagus. Walaupun catatannya di kualifikasi mereka cukup bagus. Norwegia ini cukup bagus ya catatan kualifikasinya bagus, bahkan mengalahkan Italia di San Siro, terus Erin Haaland jadi top skor kualifikasi di Eropa 16 gol. Artinya mereka bagus, tetapi balik lagi kualifikasi akan berbeda dengan putaran final. Nah ini menurut saya itu yang harus jadi notice ya buat fansnya, buat mereka sendiri. Tapi yang unik lagi adalah ada fun fact yang menurut saya ini keren banget ya. Nah, ini saya bacain dulu takut salah soalnya. Jadi si Norwegia ini menyiapkan sebuah timnya yang berangkat ke Amerika itu sangat luar biasa mas. Jadi ada fun fact yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Jadi bentar, saya lagi ngecek soalnya ini soal jumlah makanan. Jadi Norwegia itu datang ke Piala Dunia 2026 ini membawa makanan tradisional dari negaranya itu seberat 1000 kilogram dikapalin mas dari Norwegia ke Amerika. Nah itu itu kenapa dia membawa ya, kebetulan saya menulis artikelnya itu gitu. Jadi mereka itu bawa 300 kilogram ikan asli dari Norwegia dibawa ke Amerika.
2: Luar biasa. Terus
1: mereka bawa 116 kilogram keju sama 6.000 butir jeruk.
2: Iya.
1: Jadi dia bawa makanan itu ke Amerika. Jadi memang mereka pengen menciptakan suasana yang sama dengan yang ada di negerinya, walaupun dia mereka jauh gitu. Dan itu diciptakan oleh sengaja dilakukan. Bahkan chef Junanya sana, chef terbaiknya di sana, chef Abdolnya Norwegia,
2: yeah,
1: juara Eropa, namanya itu chefnya itu, saya cek dulu ya, namanya itu Aaron Espeland. Espeland, bisa mungkin teman-teman bisa cari IG-nya Aaron Espeland ini, juara chef terbaik saat ini di bawah mas, suruh masak gitu. Itu chef terbaik ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya nggak cuma di event ini, Norwegia itu sering melakukan hal-hal kayak gitu mas. Di 2018 itu waktu di Olimpiade itu dia itu di Korea itu sempat pesen itu hampir 15.000 telur. Jadi mereka sangat memperhatikan makanan-makanan nutrisi buat atletnya itu. Jadi sebenarnya ini fun fact, ini jarang orang ketahui gitu.
2: Itu khusus untuk atlet?
1: Untuk atlet. Sama dengan ketika mereka membawa, bayangin 6.000 buah,
2: yeah,
1: itu dibawa di kapal. Jadi total makanan yang dibawa itu hampir 1.000 kilogram. Mulai dari daging, keju. Mungkin kalau di sini, karena mungkin kalau di sini ya, kalau Indonesia lolos gitu ya, bawa gudegnya, rendangnya, gitu-gitu kali ya. Dan itu hampir 1.000 kilogram di kapal sendiri, satu kapal.
2: Ya, dan itu juga pastinya untuk menjaga kualitas gizi pemain selama pertandingan ya, Bung Estu ya.
1: Iya. Alasan utama mereka adalah ini langkah praktis bahwa mereka sangat percaya hal detail dapat membantu pemain beradaptasi. Dalam artian pemain nyaman segala macam.
2: Yeah.
1: Jadi kalau bayangin di Indonesia ya, pemain ada dari Banyumas itu bawa cendol. Lu pengen pesan apa dibawain ke Amerika gitu misalnya tim
2: Malang
1: gitu. Tapi kan Indonesia kan rata-rata dari ini ya, dari Belanda, jadi keju kali ya. Tapi ini menarik, fun fact yang menarik. Kayak kemarin Roberto Martinez waktu Belgia lawan Kolombia itu juga gitu. Dia di cross press conference-nya itu ungkap bahwa dia tuh war ticket pas di bulan Desember untuk keluarganya. Ada pertandingan Kolombia yang kemarin di Miami itu salah satu dari 73 yang paling diminati. Match yang paling diminati. Dan Miami itu komunitas Kolombia banyak, sehingga susah banget. Jadi pelatih aja sampai war ticket.
2: Baik Bung Estu, kita sapa pendengar dulu ya Bung Estu ya. Ini sudah menunggu dari tadi, kita sapa dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi.
3: Selamat malam Bung Sapir, Bung Estu.
2: Malam Pak Sarwi. Ya Pak Sarwi, silakan prediksinya untuk Norwegia dan Pantai Gading.
3: Iya, kalau saya sekarang kayaknya cenderung ke Norwegia mas.
2: Oh Norwegia, ada
3: menyaksikan dua pertandingan tadi yang sudah tim-tim besar gugur tadi dua. Sekarang saya coba lihat ke Norwegia.
2: Oke, baik kalau gitu Pak Sarwi, untuk Norwegia. Terima kasih Pak Sarwi.
3: 1-0 saja.
2: 1-0, siap. Selamat. Selamat malam Pak Sarwi, terima kasih. Kita ke Brebes ada Pak Caswa, selamat malam Pak Caswa.
4: Selamat malam, salam olahraga Bung Sabil.
2: Ya, ya Pak Caswa.
4: Dan Bung Estu.
2: Iya, silakan prediksinya.
4: Nanti reporternya minta dikirimin keju. Biar melek.
2: Iya, siap, sedia ini.
4: Aku sih yang jelas semua dukung Norwegia.
2: Skornya?
4: Kayaknya tebakan aku insya Allah 2-0.
2: 2-0 untuk Norwegia. Baik, Pak Caswa, terima kasih. Terus

0: pemecah kebuntuan jika nantinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay.
1: Ya. Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
0: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini, mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berhasil dimenangkan.
1: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Topani?
0: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
1: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
0: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya. Ini dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026 sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama pertandingan sepak bola di mana Prancis versus Swedia dengan perolehan skor 3-0. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Ini saya merasakan hasilnya bisa memuaskan kita lah, bisa hidupin keluarga lah gitu.
3: Kepada semua aktivitas pendidikan madrasah untuk selalu menjunjung tinggi sifat sportivitas.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, inilah warta berita daerah edisi Rabu 1 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan positif dan salah satu komoditas hortikultura yang kini semakin diminati adalah pepaya California. Kontingen kompetisi olahraga Madrasah Korma Kabupaten Sintang siap berlaga pada ajang Korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya pada 1-4 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Berita pertama pagi ini. Sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan positif dan salah satu komoditas hortikultura yang kini semakin diminati adalah pepaya California. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu komoditas hortikultura yang kini semakin diminati adalah pepaya California. Selain memiliki permintaan pasar yang tinggi, budidaya buah tersebut juga mampu memberikan penghasilan yang menjanjikan bagi para petani. Salah seorang petani pepaya California di Kabupaten Sintang, Sudewo atau yang akrab disapa Atet, mengaku usaha yang telah digelutinya selama beberapa tahun terakhir mampu menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Saat ini Atet membudidayakan sekitar 2.700 batang pepaya California. Dengan jumlah tanaman tersebut, hasil panen yang diperoleh cukup melimpah. Dalam satu pekan, kebun pepayanya mampu menghasilkan lebih dari 3 ton buah yang telah dipasarkan ke Kabupaten Sintang melalui hingga Sanggau. Ia menjelaskan, harga jual pepaya California yang dipasarkan juga cukup kompetitif. Untuk wilayah Sintang, buah dijual kepada pedagang dengan harga sekitar Rp4.000 per kilogram, sedangkan untuk daerah lain seperti Nangapinoh Melawi mencapai Rp5.000 per kilogram. Meski menjanjikan, Atet mengakui usaha di bidang pertanian tidak lepas dari berbagai tantangan. Mulai dari proses membuka lahan hingga merawat tanaman agar tetap produktif, membutuhkan kerja keras dan ketekunan.
2: Kalau untuk pohon pepaya kita sekitar 2.700 batang. Ini saya merasakan hasilnya bisa memuaskan kita lah, bisa hidupin keluarga lah gitu. Tantangannya sih ya dibilang nggak sulit ya sulit. Kadang-kadang kalau kita namanya tani itu nihil kalau nggak ada tantangan. Kalau kita dari tanam itu kisaran dari pertama nanam ke media sampai dia panen itu perlu waktu 6-7 bulan. Nah, masa dia produktif itu bisa sampai ke 3 tahun 4 tahun kalau kita terjaga dengan bagus gitu.
1: Melihat produksi yang terus meningkat, Atet juga menyatakan siap memperluas pasar, termasuk memasok kebutuhan buah untuk program makan bergizi gratis MBG apabila diperlukan. Menurutnya, produksi pepaya yang melimpah mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan kualitas yang tetap terjaga. Keberhasilan budidaya pepaya California ini menjadi bukti sektor pertanian hortikultura di Kabupaten Sintang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Dengan dukungan pemasaran yang semakin luas dan semangat para petani dalam meningkatkan kualitas produksi, komoditas ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Mewakili Bupati Kapasulu, Wakil Bupati Kapasulu menghadiri rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Festival Lestari yang keenam yang digelar di ruang rapat Arwan Kantor Gubernur Kalimantan Barat Pontianak. Rapat dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus, serta dihadiri perwakilan Lingkar Temu Kabupaten Lestari LTKL dan Pemerintah Kabupaten Penyelenggara, Senin 29 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati memaparkan kesiapan Kabupaten Kapasulu sebagai salah satu tuan rumah Festival Lestari ke-6, sekaligus menjelaskan berbagai potensi unggulan daerah. Paparan tersebut mencakup komitmen Kapuasulu sebagai Kabupaten Konservasi, Kekayaan Hutan Tropis dan Keanekaragaman Hayati, Kawasan Heart of Borneo, Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum hingga pengembangan ekowisata produk unggulan daerah serta kearifan lokal yang menjadi pondasi pembangunan berkelanjutan. BMKG Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada 2-4 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam sepekan ke depan. Potensi tersebut diperkirakan meningkat terutama pada 2 hingga 4 Juli 2026. Prakirawan BMKG Sintang Muhammad Fauzul Akbar mengatakan potensi karhutla di kedua wilayah tersebut berada pada kategori aman hingga sangat mudah terbakar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh cuaca yang cenderung lebih kering sehingga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran apabila ada aktivitas pembakaran di lahan terbuka.
4: Untuk potensi kemudian akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau dalam satu pekan ke depan berada pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar, terutama pada tanggal 2 hingga 4 Juli tahun 2026. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan dalam skala kecil maupun besar.
3: Fauzul Akbar menambahkan, upaya pencegahan sejak dini sangat penting untuk menghindari terjadinya karhutla yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan. BMKG juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap potensi karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya karhutla selama periode cuaca kering di wilayah Sintang dan Sekadau. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kapuasulu, Kalimantan Barat menggelar kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan mata bagi personel di lingkungan Polres Kapuasulu. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Kapuasulu tersebut dihadiri Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto Uda, Wakapolres Kompol Muslimin, Ketua Cabang Bayangkari Kapuasulu LC Roberto, serta para pejabat utama Polres Kapuasulu. Sebanyak 14 personel mengikuti kegiatan donor darah, sementara 22 personel menjalani pemeriksaan kesehatan mata. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan anggota sekaligus upaya deteksi dini terhadap gangguan penglihatan yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam pelaksanaannya, Polres Kapuasulu bekerja sama dengan PMI Kabupaten Kapuasulu untuk kegiatan donor darah dan tim pemeriksa kesehatan mata dari Optik Malioboro Putus Ibal. Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto sudah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi semangat pengabdian Polri kepada masyarakat, dan ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kebersamaan dan keakraban antara Babinsa Koramil 120603 Batang Lupar Kabupaten Kapuasulu dengan masyarakat pada kegiatan gotong royong pembangunan pondasi rumah kayu milik salah seorang warga di wilayah binaannya, Desa Lanjak Deras, Senin 29 Juni 2026. Babinsa bersama warga bergotong royong mengerjakan pondasi rumah kayu dengan penuh semangat. Berbagai pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, mulai dari menyiapkan bahan, menggali titik pondasi, hingga memasang tiang-tiang penyangga rumah. Kekompakan yang terjalin membuat pekerjaan semakin lebih ringan dan cepat diselesaikan. Kegiatan tersebut menjadi bukti eratnya hubungan kekeluargaan antara TNI dan masyarakat yang telah terjalin dengan baik di wilayah binaan. Serka Ugzan Eli Babinsa Batang Lupar mengatakan bahwa gotong royong merupakan budaya luhur yang harus terus dipelihara karena mampu memperkuat persatuan dan kepedulian antar warga. Guna meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil, Puskesmas Embalu Hulu bersama Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak DTPK di Desa Aulak Pau, Kecamatan Embalu Hulu. Pelayanan didukung dokter spesialis anak, dokter umum, dan dokter gigi. Masyarakat menerima layanan kesehatan umum, konsultasi spesialis anak, dan pemeriksaan lansia, serta pelayanan kesehatan gigi sebanyak 84 warga tercatat menerima layanan. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah mendekatkan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat di kawasan hutan dan komunitas adat terpencil tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, personel Polsek Binjai Hulu terus melaksanakan kegiatan patroli dialogis di wilayah hukumnya. Kapolsek Binjai Hulu Ibtu Roisi Erlando menyampaikan patroli dialogis merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Menurutnya, dengan kehadiran personel Polri di tengah masyarakat, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Selain itu, Kapolsek juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di Kecamatan Binjai Hulu. Kontingen kompetisi olahraga Madrasah Korma Kabupaten Sintang siap berlaga pada ajang Korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya pada 1-4 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Kontingen kompetisi olahraga Madrasah atau Korma Kabupaten Sintang siap berlaga pada ajang Korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya pada 1 hingga 4 Juli 2026. Kontingen Kabupaten Sintang dilepas secara resmi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang pada Selasa kemarin, 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, mengajak seluruh kontingen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengikuti kompetisi. Ia juga menekankan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama peserta sebagai wujud persaudaraan di lingkungan Madrasah Sekalimantan Barat.
7: Saya mengajak kepada semua civitas pendidikan madrasah untuk selalu menjunjung tinggi sifat sportivitas, meraih prestasi, dan selalu berupaya untuk membangun jalinan uhuwah Islamiyah di tingkat madrasah demi majunya madrasah di Kalimantan Barat.
6: Selain mengejar prestasi, Hasib Arista berpesan agar seluruh atlet tetap berjuang dengan penuh semangat, pantang menyerah, serta menjaga sikap rendah hati dalam setiap pertandingan. Menurutnya, kemenangan bukan hanya diukur dari medali yang diraih, tetapi juga dari kemampuan menjaga nama baik daerah, madrasah, dan Kementerian Agama melalui sikap santun dan berintegritas. Di akhir, Hasib menyampaikan ucapan selamat bertanding kepada seluruh kontingen Korma Kabupaten Sintang. Ia berharap para atlet mampu menampilkan kemampuan terbaik, mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat provinsi, serta membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi madrasah dan masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita pagi Radio Republik Indonesia Sintang Rabu 1 Juli 2026. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama pagi ini. Sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan positif dan salah satu komoditas hortikultura yang kini semakin diminati adalah pepaya California. Kontingen kompetisi olahraga Madrasah Korma Kabupaten Sintang siap berlaga pada ajang Korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya 1-4 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rripro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

Sintang pagi ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, Zinazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Terima kasih pendengar pagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Sesaat lagi di pukul 6 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak, Pro 1 RRI Sambas, RRI Sanggau, dan juga RRI Entikung untuk mengikuti kalbar dari kalbar.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Kabar dari Kalbar edisi Rabu 1 Juli 2026. Saya tentunya akan bersama rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat akan menemani Anda. Kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom ya pada pagi ini. Pertama saya sapa dulu di Sambas, ada Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
2: Halo, selamat pagi Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu. Dan di Sanggau ada rekan saya Isma pagi ini. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi. Selamat pagi Budi.
1: Baik, terima kasih Isma dan juga selamat pagi kepada Faisal di Ntkong.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Budi.
1: Baik, selanjutnya ada rekan saya Astri di Sintang. Selamat pagi Astri.
5: Ya, selamat pagi juga.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi ini, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat ini telah mencatat menyelesaikan 816 perkara dari total 1111 laporan polisi yang diterima selama Januari hingga Juni 2026. Untuk menekan angka kriminalitas, Polda Kalbar juga mengaktifkan kembali unit reaksi cepat atau URC, dan berdasarkan data Ditreskrimum Polda Kalbar, kasus pencurian dengan pemberatan menjadi tindak pidana terbanyak sebanyak 247 kasus, disusul pencurian biasa 237 kasus, penggelapan 136 kasus, pencurian kendaraan bermotor 131 kasus, serta penipuan sebanyak 75 kasus. Dan untuk mempercepat penanganan kejahatan, sejak 21 Mei 2026, Polda Kalbar ini mengaktifkan kembali unit reaksi cepat di tingkat Polda maupun di seluruh Polres jajaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar Kombespol Raswin Bahtiar Serait mengatakan sejak diaktifkan kembali, URC ini telah mengungkap lebih 100 kasus dan menyelamatkan kerugian masyarakat hingga ratusan juta rupiah. Polda Kalbar juga menegaskan akan terus mengoptimalkan kinerja URC sebagai langkah cepat dalam menangani kejahatan jalanan dan kasus 3C, sekaligus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita lanjutkan informasi lainnya. Kita dengarkan atau ke Sanggau terlebih dahulu, ada informasi Pemkab Sanggau memperkuat edukasi cegah pernikahan dini. Informasi ini kita dengarkan bersama Ismalina. Silakan Isma.
3: Baik rekan Budi. Oke, terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda sebagai upaya menekan angka pernikahan dini, yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena berharap langkah ini dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai risiko pernikahan pada usia anak. Yang mana menurutnya pernikahan dini masih menjadi tantangan karena sebagian anak belum memiliki kesiapan secara fisik maupun mental untuk membangun rumah tangga. Ia menerangkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dan sosial di kemudian hari. Wakil Bupati Sanggau Susana mengatakan, pemerintah Kabupaten Sanggau telah memasukkan upaya pencegahan pernikahan dini ke dalam berbagai program pembangunan daerah. Dikatakan langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ia menambahkan, upaya menekan angka pernikahan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Menurutnya keterlibatan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Kita menuju ke Sintang, di mana Kepala Kantor Kemenag mengajak kontingen Sintang junjung tinggi sportivitas di ajang Korma. Informasi ini kita dengarkan bersama Asri. Silakan Asri.
5: Ya baik, informasi dari Sintang, di mana kontingen kompetisi olahraga Madrasah Korma Kabupaten Sintang ini siap berlaga pada ajang Korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kuburaya. 1 sampai 4 Juli 2026. Dan Kuntingin dilepas secara resmi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang pada Selasa 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, mengajak seluruh kontingen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengikuti kompetisi, dan ia juga menekankan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama peserta sebagai wujud persaudaraan di lingkungan madrasah se-Kalimantan Barat. Selain mengejar prestasi, Hasib berpesan agar seluruh atlet tetap berjuang dengan penuh semangat, kemudian pantang menyerah, serta menjaga sikap rendah hati dalam setiap pertandingan. Dan menurutnya kemenangan bukan hanya diukur dari medali yang diraih, tetapi juga dari kemampuan menjaga nama baik daerah, madrasah, dan juga Kementerian Agama melalui sikap yang santun dan juga berintegritas. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Kementerian Haji Sambas siapkan mitigasi kuota dan kesehatan jemaah 2027. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
2: Baik, rekan Budi dari Kabupaten Sambas, yang pagi hari ini terpantau ya masih turun hujan, intensitasnya rendah karena memang sejak dini hari tadi Kabupaten Sambas turun hujan, rekan Budi. Di mana informasinya adalah setelah berakhirnya kemarin musim haji 2026, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sambas sekarang sudah mulai menyiapkan berbagai strategi kembali untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 atau di tahun depan. Persiapan ini sudah mulai dilakukan untuk penataan administrasi, kemudian penguatan manasik, kemudian kesehatan, serta edukasi kepada calon jamaah yang memang nantinya menyusul perubahan sistem kuota haji yang nantinya berdampak pada masa tunggu katanya. Dan memang di saat yang sama evaluasi penyelenggaraan haji

0: untuk dapat berangkat. Dan saat ini memang pihak kementerian masih menunggu sirkulasi data yang normatif, nominatif tentunya resmi dari Kementerian Haji dan Umroh sebagai dasar tadi pemanggilan jamaah secara definitif. Dan salah satu programnya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program manasik haji katanya, dan kesehatan dan edukasi kesehatan sejak dini akan diintensifkan tentunya, karena memang mulai nanti pertengahan Agustus mendatang tentu untuk dapat dilaksanakan dengan Dinas Kesehatan melalui sosialisasi manasik kesehatan di berbagai zona wilayah Kabupaten Sambas yang nanti akan bisa dilakukan, Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Entikong di mana Dispora Parsanggau gelar pelatihan seni pertunjukan di Tayan Hulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal, silakan.
2: Iya, benar sekali rekan Budi, informasi pertama dari Entikong. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sanggau menggelar pelatihan seni pertunjukan tari dan musik bagi pelaku usaha kreatif di Tayan Hulu pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sanggau, Wendy Ferinanda, mengharapkan melalui pelatihan tersebut para peserta dapat berinovasi, menjadikan seni dari tradisi setempat sebagai produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual. Di kesempatan yang sama, dia menyampaikan kegiatan yang berlangsung hingga 30 Juni itu menggandeng unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Taman Budaya Kalimantan Barat sebagai pemateri. Dalam pelatihan tersebut, lanjut Wendy, para peserta dibekali teori dan praktik pembelajaran membuat sebuah pertunjukan kesenian. Di tempat yang sama, analis pariwisata Dispora Par Kabupaten Sanggau, Cecilia Eva Prihantina, menambahkan pelatihan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi tari dan juga musik. Hari ini dikatakan pelatihan mencakup pengenalan dasar tari dan musik hingga koreografi. Cecilia mengatakan seni pertunjukan merupakan rumah besar bagi sektor ekonomi kreatif yang mencakup tari, musik, dan lain sebagainya. Maka itu para peserta diajarkan untuk menyatukan tarian dan musik yang mereka pelajari dalam sebuah pertunjukan seni agar memiliki nilai jual atau output. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi.

0: 5,1 Pradua FM untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis d'or.
0: Buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi yang kedua dari Kota Pontianak, di mana Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin ini menyoroti sisa lebih penghitungan anggaran atau silpa pemerintah Kota Pontianak tahun 2025. Anggaran silpa ini diharapkan demi kepentingan masyarakat. Sisa penghitungan anggaran atau silpa pemerintah Kota Pontianak tahun 2025 mencapai 135 miliar rupiah yang menjadi sorotan DPRD Kota Pontianak. Meski menilai perencanaan anggaran telah berjalan dengan cukup baik, namun DPRD meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD lebih maksimal dalam merealisasikan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap. Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengatakan munculnya silpa dipengaruhi sejumlah tantangan yang dihadapi organisasi perangkat daerah saat proses pelaksanaan program. Dan menurutnya persoalan bukan terletak pada tahap perencanaan melainkan pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan angka silpa tahun 2025 masih bersifat dinamis karena sebagian akan digunakan untuk membiayai belanja pada anggaran 2026. Dan menurutnya komponen silpa ini telah tersaji secara jelas sehingga perlu dipahami secara rinci agar pemanfaatnya sesuai dengan ketentuan. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita menuju ke Sanggau, di mana anggaran terbatas PUPR Sanggau mengajukan pembangunan ke pemerintah pusat. Dari informasi ini kita dengarkan bersama Isma, silakan.
1: Ya, baik rekan Budi, pendengar dan pemirsa. Dinas PUPR Kabupaten Sanggau terus mengusulkan rencana pembangunan infrastruktur yang tidak bisa ditangani APBD kepada pemerintah pusat. Tahun 2027 mendatang, sedikitnya 21 rencana pembangunan sudah diusulkan ke Kementerian PUPR, yang mana PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono menjelaskan, 21 usulan itu mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan serta tempat pembuang sampah terpadu TPST. Kemudian usulan instalasi pembuangan lumpur tinja IPLT hingga irigasi. Aris menyampaikan Dinas PUPR Sanggau juga mengusulkan ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PU berupa TPST dan IPLT. Dua usulan tersebut sudah dibahas di tingkat provinsi dan masuk usulan prioritas Pemprov Kalbar ke Kementerian PU. Dan selain itu, Aris juga menyebut Dinas PUPR Sanggau juga mengusulkan 7 irigasi melalui jalur Inpres nomor 01 tahun 2025. Usulan juga diajukan aspirasi anggota DPRD berupa pembangunan sistem penyediaan air minum, SPAM, dan pembuatan septic tank. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi kedua dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sintang kembali, di mana Wakil Bupati Kaposulu hadiri acara pelantikan pengurus HKTI Provinsi Kalimantan Barat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Asri, silakan.
2: Ya baik, yang mana Wakil Bupati Kaposulu Sukardi ini mewakili Bupati Kaposulu menghadiri kegiatan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang DPC dan pembukaan musyawarah daerah Musda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Kalimantan Barat pada masa bakti 2026-2031 yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Pontianak pada Sabtu 27 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kaposulu didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kaposulu. Acara juga turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat bersama 14 Kepala Daerah Kabupaten atau Kota Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di daerah. Kegiatan Musda HKTI Kalimantan Barat secara resmi dibuka sekaligus dilakukan pelantikan kepengurusan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPN HKTI Haji Abdul Kadir Karding. Dan melalui forum Musda ini diharapkan tentunya terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kemudian juga organisasi petani dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan sektor pertanian, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Barat. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita kembali ke menuju ke Sambas, di mana Pemkab Sambas gelar hitanan massal untuk anak-anak. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu, silakan.
3: Baik rekan, di libur panjang ini membuat Bupati Sambas Haji Satono baru saja ikut menghadiri sebuah peserta, maksud kami sebuah acara hitanan massal sebagai bentuk apresiasi yang memang sudah dibuat oleh Pemkab Kabupaten Sambas dalam kegiatan bakti sosial dan hasil kolaborasi tim bergerak TPPKK Kabupaten Sambas, kemudian Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan pemerintah Kabupaten Sambas di SD Negeri 1 Desa Sekura. Kegiatannya digelar bertepatan dengan masa libur sekolah juga dan diikuti oleh anak-anak dari berbagai wilayah sehingga mereka dapat menjalani hitanan tanpa mengganggu tadi kegiatan belajar mengajar. Bupati Satono mengapresiasi sinergi TPPKK Kabupaten Sambas, kemudian Basnas serta seluruh pihak yang terlibat katanya dalam penyelenggaraan hitanan massal ini karena dinilai menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus itu tadi upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Dan menurutnya kolaborasi lintas lembaga seperti ini katanya layak menjadi contoh karena mampu menghadirkan program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia juga menambahkan kolaborasian ini tidak lepas dari sinergi seluruh komponen yang juga memberikan dukungan sehingga memang pelaksanaan bakti sosial ini berlangsung tertib, kemudian aman dan juga lancar. Begitu kembali Pontianak.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Entikong di mana posyandu aktif di Sanggau menurun. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
4: Iya, informasi kedua rekan Budi dan juga rekan-rekan pendengar dan pemirsa dari wilayah perbatasan Entikong. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau tengah mengupayakan peningkatan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Sanggau melalui transformasi di berbagai lini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sanggau Najori mengatakan kebijakan pembangunan kesehatan saat ini menitik beratkan pada pendekatan preventif, promotif, dan pemberdayaan masyarakat. Posyandu nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan layanan dasar bagi sasaran seluruh siklus hidup. Karena itu, capaian posyandu aktif sebagaimana target RPJMN 2025 hingga 2029 yaitu di angka 75%. Ia menambahkan untuk mencapai target posyandu aktif harus dilakukan pembinaan secara sinergisitas oleh tim pembina posyandu dimulai dari tingkat pusat sampai ke desa. Pembinaan kelembagaan dan teknis posyandu diberikan oleh masing-masing sektor, salah satunya kesehatan. Dari data tersebut dapat disampaikan bahwa pertumbuhan dan keaktifan posyandu mengalami penurunan secara keseluruhan di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, menurutnya harus ada upaya yang dapat dilakukan oleh semua lintas sektoral untuk mencapai posyandu layanan primer atau ILP. Kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan dari Entikong. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar. Kabar dari Kalbar edisi Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan di pagi ini. Saya ucapan pertama terima kasih kepada Asri di Sintang.
2: Ya, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, terima kasih juga kepada Faisal pagi ini.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Di Sanggau ada Isma, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terakhir di Sambas ada Wahyu, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Sukses selalu rekan-rekan, sehat-sehat selalu juga dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Pro 1.
7: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa? kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Sintang pagi ini.
4: Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami.